0: PPH 21. Namun dijelaskan Erlangga, dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21, itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan, dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli Hasan, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi, dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

0: daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
2: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
1: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan...
6: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
6: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
5: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
6: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
7: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusak lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan dan seterusnya.
6: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
8: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
6: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
9: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
10: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
11: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jambi Pagi.
1: Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kami di udara, tetap di udara.

0: Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo
2: tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sakitin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Maaf, Bapak mau merokok ya?
3: Iya, boleh kan?
2: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
3: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
2: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
3: Jadi kemana saya harus merokok?
2: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
3: Gak jadi.
2: Kenapa?
3: Di luar sana banyak mama.
4: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
5: Tanda ini gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
6: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
5: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane deke ki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Masih di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, bareng LD Jaga Pagi. Sobat Pro 1, ada kabar terbaru buat yang punya cita-cita menunaikan ibadah haji. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh sedang melakukan pembenahan besar-besaran terhadap data antrean haji. Dari sekitar 5, juta data jamaah yang divalidasi, ditemukan sekitar 400 ribu data yang tidak valid. Hasil pembaruan data tersebut membuat perhitungan masa tunggu haji secara faktual kini rata-rata sekitar 14 tahun. Padahal sebelumnya masa tunggu haji di Indonesia pernah mencapai rata-rata 49 tahun. Kemudian pemerintah melakukan perubahan formula sehingga secara administratif turun menjadi sekitar 26 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah masih terus mencari formula agar antrean keberangkatan haji bisa semakin dipersingkat. Jadi buat Sobat Pro 1 yang sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji, informasi masa tunggunya penting untuk terus dicek melalui kanal resmi pemerintah karena data dan pengelolaannya masih terus diperbarui. Semoga ikhtiar ini bisa membuat semakin banyak masyarakat Indonesia mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji dengan pelayanan yang baik dan proses yang semakin tertata.

dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir SE, anggota DPD Kota Sukabumi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk keluarga besar RRI, khususnya SPRI Sungai Penuh. Terima kasih atas dedikasi selama ini. RRI telah menjadi sahabat masyarakat, mitra kerja, menjadi corong aspirasi rakyat dan penjaga informasi yang akurat. RRI merupakan media independen dan persatu bangsa. Terima kasih.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Masih di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Sobat-sobat, kita beralih ke kabar dari Jambi nih. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilan atau TNBS, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Informasi terbaru, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 1000 hektar, tapi angka ini masih berupa perkiraan karena pengukuran resmi baru akan dilakukan setelah api benar-benar berhasil dipadamkan dan proses pendinginan selesai. Penanganannya juga nggak mudah, tapi titik api berada jauh di dalam kawasan hutan. Aksesnya sulit, sementara sumber air untuk pemadaman juga terbatas. Karena berada di lahan gambut, api bahkan bisa muncul kembali setelah terlihat padam, sehingga proses pendinginan harus terus dilakukan. Yang juga menjadi perhatian, kebakaran ini semakin mendekati habitat harimau Sumatera. Balai TNBS menyebutkan jaraknya diperkirakan sekitar 2-3 km dari habitat tersebut. Meskipun kawasan hutan primer yang menjadi habitat harimau sejauh ini belum terbakar. Petugas gabungan masih terus melakukan pemadaman dan pendinginan, termasuk menggunakan jalur sungai dan upaya pemadaman dari udara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Loh, kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang ku baca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: Buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.

Masih di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh bareng LD Jaga Pagi. Tapi ini udah pukul 9.57, berarti 3 menit lagi nih kebersamaan kita di pagi hari ini. Sebelum berpisah, aku mau bahas sedikit tentang tanggal 1 Oktober. Ada apa ya? Oke, di tanggal 1 Oktober ada satu momen penting yang kita peringati bersama, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Kalau ngomongin Pancasila, jangan cuma ingat 5 silanya aja. Karena nilai-nilai Pancasila sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Menghargai perbedaan, saling membantu, gak gampang merendahkan orang lain, menjaga persatuan, dan berusaha berlaku adil. Hal-hal sederhana seperti itu juga bagian dari pengalaman Pancasila. Jadi di Hari Kesaktian Pancasila ini, yuk bukan cuma menghafal Pancasilanya aja, tapi juga menghidupkan nilainya dalam keseharian kita. Tetap jadi Indonesia yang saling menghargai meskipun kita berbeda-beda. Dan buat teman-teman yang mau terus ditemenin RRI, gak harus selalu dekat radio. Download RRI Digital, pilih RRI Pro 1 Sungai Penuh, dan dengarkan siaran kita kapan aja dan di mana aja. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Saya Elle.

0: kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi hari ini pendengar, menemani dan menyapa Anda yang lagi menemani kami tentunya edisi awal Oktober ya 2026. Tentunya informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan untuk edisi hari bersama kami di 96,7 MHz.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Iklan Radio.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrengan, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar ya di 96,7 MHz. Kita ikuti dinamika olahraga sesaat lagi. Nah, hari ini pastinya kita tahu ya 1 Oktober 2026 yaitu adalah Hari Kesatian Pancasila. Pastinya memiliki ya dan menilik sejarah dan juga maknanya seperti apa. Hari Kesatian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap tanggal 1. Peringatan ini berkaitan dengan sejarah 1965 sekaligus menjadi momentum memperkuat nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa. Dan pendengar, peringatan tersebut berkaitan erat dengan gerakan 30 September yang terjadi pada 1965. Peristiwa itu menewaskan 6 jenderal angkatan darat dan seorang perwira yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Nah, pendengar, sejarah dari Kesatian Pancasila. Ya, pastinya pada malam 30 September 1965 ketika terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah anggota TNI angkatan darat, gerakan tersebut kemudian dikenal dengan gerakan 30 September ataupun G30S ya. Dan mengenai peristiwa tersebut terdapat juga perdebatan akademik mengenai pihak yang menjadi dalang serta motif gerakan 30 September. Sementara narasi pemerintahan Orde Baru mengaitkan peristiwa tersebut dengan Partai Komunis Indonesia ataupun PKI. Nah, pendengar ya, adapun 7 pahlawan revolusi seperti Jenderal TNI Anumantra Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI R. Suprapto dan juga Letnan Jenderal TNI S. Parman, Mayor Jenderal TNI M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI D.I. Padjaitan, Mayor Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo dan juga Kapten C.E.Z.I. Pierre Andres Tendean. Nah, pendengar, tentunya peringatan hari kelahiran Kesaktian Pancasila ini ya kemudian berkembang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Mulanya peringatan 1 Oktober diwajibkan pada jajaran TNI Angkatan Darat sebelum kemudian dilaksanakan secara nasional. Hadir untuk Anda ini kebersamaan di edisi hari ini, kita ikuti dinamika sesaat lagi.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, your coach will be not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had a chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name?
5: Ali,
4: and he's playing here. It's very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic back in business in Beijing. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving was really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap pugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
7: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Brody James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Brony mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Kita berserah kalau memang penutur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Ya. Segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20:06 waktu Jepang atau 18:06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato.
1: Pro 1, Kanal

0: rambut.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Ya, berdengar untuk kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita ikuti bunyi beduk azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Pondo dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Erlangga Hartarto. Ayo Lalfana. Ayo Lalfana.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Ya, beberengar untuk kebersamaan di edisi siang ini selama menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat ya. Pendengar, kesenian tradisional kita ke daerah Yogyakarta nih. Mengenal kesenian tradisional Yogyakarta masih lestari seperti wayang kulit ya, sendera tari, tari klasik keraton, gamelan, batik hingga jatilan ya. Dan tentunya pendengar, untuk wayang kulit sendiri, pertunjukan bayangan menggunakan boneka kulit yang dimainkan oleh seorang dalang ya, diiringi dengan gamelan dan tembang. Nah, sebuah lokal bisa berlangsung semalam suntuk. Wayang kulit juga bukan hanya hiburan saja, tetapi juga media penyampaian nilai filsafat dan moral Jawa. Lalu ada sendera tari Ramayana. Perpaduan dari sendera drama dan tari tanpa dialog ya, mengangkat epos Ramayana lewat gerak dan gamelan. Nah, pertunjukan ini menjadi salah satu daya tarik budaya paling terkenal di Yogyakarta dan masih dipentaskan secara rutin. Ada juga tari klasik keraton ya, tarian halus seperti Bedaya dan Serimpi yang lahir di lingkungan keraton ya, gerakannya lembut, anggun, dan syarat makna spiritual, mencerminkan filosofi kehalusan budi Jawa. Banyak lagi ada ketoprak, jatilan, kuda lumping ya, kesenian rakyat yang energik ini menampilkan penari menunggang kuda anyaman, kerap disertai unsur kesurupan dan antraksi. Baik pendengar, masih hadir menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini 05.15 nanti.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh
4: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
5: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
4: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
5: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
4: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
5: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
4: Astagfirullah Ujang.
6: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Iya, Bapak dengar, kita ikuti Warta Berita Bersama Pro 1 RRI Jambi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang pendengar Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Kamis 1 Oktober 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya, ISPU Kota Jambi masuk kategori berbahaya. Warga diminta waspada.

0: 31 pada sekitar pukul 1 dini hari. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi Mulyono mengatakan kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara di Kota Jambi sangat tidak sehat dan berisiko bagi masyarakat.
1: Di hari ini kita sudah di posisi 306, di jam 10 ini kita kemarin sudah di posisi kondisi ISPU di kategori berbahaya itu mulai dari jam 4 sore kemarin dengan kondisi ISPU 303. Terus puncak ISPU kita ini tertinggi itu terjadi pada jam 1 dini hari malam tadi itu 331.
0: Mulyono mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya pada saat kualitas udara berada pada kondisi buruk. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga diminta menggunakan masker yang sesuai dan menghindari aktivitas fisik berat di luar ruangan terbuka. Selain itu, masyarakat diminta memperhatikan kondisi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami keluhan seperti sesak nafas, batuk, mata perih, atau gangguan kesehatan lainnya, masyarakat diimbau segera mendapatkan pemeriksaan medis. Mulyono juga mengingatkan masyarakat untuk terus membantu perkembangan kualitas, maksud kami memantau kualitas udara melalui informasi resmi pemerintah. Kondisi kualitas udara dapat berubah, sehingga kewaspadaan dan pembatasan aktivitas luar ruangan perlu disesuaikan dengan perkembangan ISPU. Kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Jambi sejak satu bulan terakhir berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di Kota Jambi. Sejumlah sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk mengurangi aktivitas belajar tatap muka. Di SD Negeri 94 Kota Jambi, PJJ telah berlangsung hampir satu bulan. Namun pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan telepon seluler hingga gangguan jaringan internet. Guru SD Negeri 94 Kota Jambi, Lis Marni, mengatakan tidak semua siswa memiliki telepon seluler sendiri. Sebagian harus menggunakan perangkat milik orang tua yang bekerja, sehingga keikutsertaan siswa dalam pembelajaran daring belum maksimal. Selain itu, pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif dibandingkan tatap muka. Tingkat pemahaman siswa yang biasanya mencapai sekitar 75-80% selama PJJ diperkirakan hanya sekitar 50% atau bahkan kurang.
2: Kendalanya pasti itu yang pertama, alat komunikasi tadi itu. Anak tidak punya HP sendiri, nempas sama orang tua kan, orang tua harus bekerja. Yang kedua, oh, kadangkala sinyalnya, suaranya mantul lah, nggak jelas gitu kan, nggak komunikasinya kurang lancar. Kemudian kurang efektif lah begitu belajarannya. Susah kalau dengan dibanding tatap muka, kita langsung berhadapan dengan anak, langsung kita jelaskan. Nah ini kita jauh, ya banyaklah kekurangannya.
0: Meski demikian, Lis Marni berharap siswa tetap mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh selama pembelajaran jarak jauh diterapkan. Pihak sekolah mengimbau orang tua untuk lebih aktif mendampingi dan membantu kegiatan belajar anak di rumah, termasuk memastikan tugas-tugas tetap dikerjakan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk mengalihkan proses belajar mengajar dari pembelajaran tatap muka atau PTM menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring akibat dampak buruk kualitas udara di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Umar, menjelaskan bahwa langkah ini berpedoman pada aturan resmi dari pemerintah pusat dalam menyikapi kondisi udara buruk. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS, sebagian besar sekolah tingkat SMA dan SMK di Provinsi Jambi telah menerapkan pembelajaran secara daring. Meski demikian, penerapan PJJ ini disesuaikan dengan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah. Ia menjelaskan bahwa penerapan PJJ dilakukan secara fleksibel tergantung wilayah. Beberapa daerah seperti Kerinci, Sungai Penuh, dan Merangin dilaporkan masih melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM karena di indikator ISPU di daerah tersebut relatif masih aman.
4: Omannya itu kan surat edaran Mendikdasmen 20/2026. Kalau kondisi ISPU kita itu di atas 200, maka seharusnya dilaksanakan PJJ. Nah, kami koordinasi

0: Dengan MKKS kemarin, informasinya seluruh sekolah itu sudah daring, kecuali kemarin. Kemarin kan karena hari Kamisnya sempat turun, hari Seninnya kan sempat turun ISPU kan. Tapi hari ini sudah daring lagi, dan Kamis Jumat sudah positif daring.
1: Terkait kondisi kesehatan siswa serta potensi dampak ISPA, Umar menyampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran sejauh ini berjalan lancar sesuai dengan edaran yang berlaku. Mengenai efektivitas pembelajaran daring, ia mengakui bahwa kualitas PJJ tidak bisa 100% menyamai pembelajaran tatap muka langsung di kelas. Oleh karena itu, pengawas sekolah diinstruksikan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Umar menegaskan bahwa kebijakan PJJ bukan persoalan mempertahankan metode belajar semata, melainkan wujud kepatuhan terhadap regulasi demi menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik. Pemerintah berharap kondisi kualitas udara di Provinsi Jambi dapat segera membaik sehingga aktivitas persekolahan normal dapat kembali dilaksanakan secepatnya. Harga cabai merah di pasar Tanjung Bajurai, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Saat ini, harga cabai merah mencapai Rp68.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Sedangkan harga kebutuhan pokok yang lainnya masih stabil. Salah seorang pedagang, Fitri, mengatakan kenaikan harga cabai merah membuat pedagang harus menyiapkan modal lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dagangan. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan sehingga penjualan menjadi lesu. Fitri menjelaskan, selain harga yang terus meningkat, pedagang juga menghadapi kesulitan mendapatkan pasokan cabai merah. Hal ini terjadi karena sebagian besar cabai merah dibawa ke luar daerah sehingga jumlah pasokan di dalam daerah mengalami penurunan.
2: Kan itu cabai ya Pak ya. Cabai sekarang sekilonya 68.000.
3: Kalau bawang merah berapa?
2: Kalau bawang merah tergantung. Nah Pak, kalau seandainya kering agak mahal, 24.000. Kalau agak basah ada yang jual 20, 18. Iya, susah. Masalahnya ada yang dibawa keluar juga gitu. Kalau untuk saat sekarang ini karena faktor ekonomi, nah Bang, agak susah. Apalagi cabainya agak mahal, palingan sekilonya. Ya tergantung, kalau hari Minggu agak rame, kalau hari biasanya mungkin agak sepi gitu.
1: Sementara itu, pedagang berharap pasokan cabai merah kembali lancar agar harga dapat lebih stabil dan aktivitas jual beli di pasar kembali meningkat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Usaha kopi keliling di Kota Jambi terus berkembang. Salah satu kopiers yang kini semakin dikenal masyarakat karena menawarkan beragam pilihan minum kopi dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan hasil pantauan di salah satu kawasan keramaian Kota Jambi, kopiers mampu menjual hingga sekitar 400 cup dalam sehari. Namun, jumlah penjualan tersebut juga dipengaruhi cuaca. Saat cuaca kurang mendukung, penjualan berada di kisaran 300 cup per hari. Perkembangan kopiers tidak hanya terjadi di Kota Jambi, usaha kopi tersebut juga telah berkembang ke sejumlah daerah lain, di antaranya Pekanbaru, Lampung, Surabaya, dengan jumlah outlet yang disebut telah mencapai sekitar 20-an di masing-masing wilayah. Bagi konsumen, banyaknya pilihan varian kopi serta cita rasa yang tidak terlalu manis menjadi salah satu alasan kopiers banyak diminati. Salah seorang konsumen, Yasin, mengatakan dirinya memilih kopiers karena tersedia berbagai varian kopi dengan cita rasa yang lebih kuat dan tidak terlalu manis dibandingkan sejumlah kopi lainnya di sekitar kawasan Lapangan Garuda. Berikut kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga.
1: Indonesia Karate Do atau Inkado Kota Sungai Penuh akan menggelar kejuaraan kota atau kejurkot karate 2026. Ajang perdana ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk menjaring serta membina bibit atlet karate baru dari berbagai dojo lokal. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini yakni dari tanggal 3 hingga 4 Oktober 2026 diikuti oleh ratusan karateka dari kategori usia, pra-usia dini, usia dini, pemula hingga kadet. Para atlet saling beradu ketangkasan dan sportivitas pada 2 nomor utama yang dipertandingkan, yaitu kata atau seni dan kumite atau pertarungan. Ketua Panitia Pelaksana Kejurkot Karate 2026, Panji Pahlawan, mengatakan Penyelenggaraan event ini dilatar belakangi oleh minimnya penyelenggaraan event di Kota Sungai Penuh dan menghindari kebosanan anak-anak karena latihan terus dan tidak ada evaluasi selain ujian. Dijelaskan Panji bahwa ajang perdana ini sengaja difokuskan untuk memprioritaskan wajah-wajah baru di dunia karate.
3: Penyelenggaraan event, biasanya kan kalau kita event itu pasti kita keluar, kalau nggak ke Jambi ke Padang. Terus jadi nanti takutnya anak-anak bosan gitu kan, hanya latihan, tapi evaluasinya selain ujian nggak ada. Jadi maksud kita di sini daripada kita keluar, apa salahnya kita coba buat di Kota Sungai Penuh.
1: Panji berharap dengan terlaksananya event ini nantinya akan muncul atlet-atlet baru yang akan mengharumkan nama Kota Sungai Penuh. Hasil dari Kejurkot Karate 2026 ini nanti tidak hanya berakhir di podium saja. Langkah ini disiapkan guna membentuk kontingen tangguh yang akan mewakili kota dalam berbagai ajang mendatang. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. ISPU Kota Jambi masuk kategori berbahaya, warga diminta waspada. Kenaikan harga cabai merah mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di Kota Sungai Penuh. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA atau telepon di 0811 6707 8850.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, siang ini.

Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Iya, berdengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Untuk Anda yang lagi mendengarkan kami melalui RR Digital Audio Streaming, kami ucapkan selamat sore ya, menjelang selamat siang menjelang sore, tentunya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Yang ingin bergabung silakan saja ya 0211 78 79 670. Untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda di 0811 78 79 670. Oke, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut, ayo, ayo.
0: Iya, ayo. Apa kabar Wolio?
1: Kalau untuk kabar, alhamdulillah, masih terkabarkan semua latihan, Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Mbak Citra, apa kabar?
0: Sehat juga, alhamdulillah, wo.
1: Wah, alhamdulillah. Sepertinya belum tinggi, udah mulai hujan. Itu udah hujan, Mbak, ya?
0: Mulai gelap sih di sini.
1: Oh,
0: tapi belum hujan.
1: Iya. Ah, di sini sudah mulai, nampak.
0: Iya, sama.
1: Sudah mulai rintik.
0: Merintik-rintik ya. Gak apa-apa ya, biar kabutnya hilang ya.
1: Wah, iya, memang betul, Mbak. Jadi kita langsung saja, Mbak, ya?
0: Iya, langsung.
1: Mungkin jaringan juga gak bagus kalau hujan.
0: Iya, mau lagu apa nih?
1: Rojali sajalah dari Elvis Presley, Mbak.
0: Rojali.
1: Ah, ya, ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada, kira-kira ya.
0: Oke, dicari dulu nih. Spesial untuknya siapa, Wo?
1: Ya, kalau lagu ini kita spesial kebanya diri kita sendiri, nih, Mbak.
0: Nggak ada yang spesial, ya?
1: Jadi, ya, pertama juga ya kita spesialkan juga banyak sahabat-sahabat kita lagi monitor, Mbak, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mudah-mudahan saya terhibur.
0: Oke. Okay. Rojali yang darinya siapa?
1: Dari Umi kita, Elvis Presley, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Salam untuk sedikit, Mbak, ya.
0: Iya.
1: Ya, salam-salam ya pertama sekali banyak Mbak Citra ya, mudah-mudahan secara olahpian beserta keluarga, Mbak, ya.
0: Iya.
1: Dan juga banyak Bang Mahmud juga, mudah-mudahan secara olahpian beserta keluarga.
0: Judulnya dan bukan juga, judulnya bukan Rojali, tapi Mandi apa? Susu.
1: Oh, Mandi Susu ya. Wah, lagu lama, Mbak.
0: Iya, bukan Rojali judulnya, Mandi Susu judulnya.
1: Nah, itulah makanya jajaran ada putar kan, tapi lupa judul.
0: Aduh.
1: Jadi iya, lirik saja lah kita ambil terima.
0: Baik.
1: Ya, pertama kali banyak angkasawan dan angkasawati ya, radio isinya penuh dengan salam. Mudah-mudahan juga banyak rekan-rekan kita baik berada di kota Madia sungai penuh.
0: Iya.
1: Ataupun yang berada di kawasan Kabupaten Kerinci. Dan juga rekan-rekan kita berada luar daerah kota Sungai Penuh ataupun luar daerah Kabupaten Kerinci. Lepas salam, Mbak, ya.
0: Oh, siap.
1: Jadi tanpa terkecuali, Mbak, ya.
0: Iya.
1: Sel satu sudah kita rangkul menjadi satu.
0: Oke.
1: Ya, cuma itu aja, Mbak, ya.
0: Baik.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, darinya Wolio nih yang ada di Bluwi Tinggi. Nah, berdengar di belakangnya Wolio yang ingin bergabung, ya boleh silakan saja 0811 78 79 670 untuk di pro dangdutnya ya, untuk di pro dangdutnya untuk kebersamaan di hari ini di Ngga Farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, cuacanya sudah mulai mendung ya, sangat mendung sekali ya. Sepertinya akan turun hujan. Enggak apa-apa ya, yang penting yang jelas asalkan kabut asapnya bisa berangsur-angsur hilang ya. Oke, baik pendengar, hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama Rizky Bro bersama saya Citra Wulandari.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebabkan

0: Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, berdengar masih menemani dan menyapa Anda. Kita hadirkan yang ingin diputarkan lagu-lagu dangdutnya, silakan saja 0211 78 79 670, ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Citra Wulandari. Nah, apa kabar untuk Anda di siang ini? Pastinya lagi mendengarkan kami ya di 96,7 MHz. Hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat. Pesan ini disampaikan oleh...

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: jatuh cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah.
0: Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap. Kepala.
3: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Beberengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat malam pendengar, selamat siang pendengar ya, hingga sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Prodangdut kita sapa Anda, silakan saja 0811 7879670 di 0811 7879670.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ya, Bu Brenger masih menemani dan menyapa Anda untuk bersamaan di edisi siaran hari Minggu Farmasi pukul 15 nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Rizky Penuh menemani dan menyapa Anda.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Ya, benarnya tidak terasa kebersamaan kita di penghujung untuk edisi hari ini. Untuk selanjutnya rekan kami yang lainnya akan hadir menyapa Anda. Dan pendengar, kita akan ikuti bergabung bersama Pro 1 Jakarta ya. Ada siaran Nozek berjaringan. Tetap bersama di Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus di beranda Sacita Berjaringan Nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026 saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya, dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

0: sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga, dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami,

0: ini itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani. Kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada praknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam teman-teman anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut. Karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
1: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Ananda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasanya terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bu Vendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bu Vendigul sendiri kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bu Vendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTPP Bu Vendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTPP. Saya harap kedepannya Bu Vendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bo Vendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bo Vendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
3: Dengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
0: Halo.
3: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
0: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
3: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
0: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke okay, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Dan itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
5: Nah mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
0: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut seperti itu.
5: Iya, kemudian Bu ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu apalagi orang-orang terdekat dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya. Pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia tuh

0: pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah. Seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya?
0: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak.
1: Lebih murung gitu.
0: Benar, benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah. Gitu.
1: Jadi kalau untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini? Kekerasan seksual?
0: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, yeah, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Oh, tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
0: Iya, benar.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri, itu boleh sih sebenarnya. Menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita. Pada Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
1: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, di sini inilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
2: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu.
1: Pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
3: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
1: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena subutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
1: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik, mereka terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satu Radio Jambi di FM 88,5 MHz dan nanti di Farmasi 16 waktu Indonesia Barat. Kembali kita akan bersama mengikuti siaran Warta Belajar Sumba Berjaringan untuk edisi hari ini ya, di hari perdana di bulan Oktober, di 1 Oktober 2026.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dijadikan sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan bangsa dan negara.
2: Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan momen yang sangat penting sih bagi bangsa kita, oleh karena sudah teruji dalam sejarah.
3: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Sunarni. Inilah berita Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

Kapol Res Muaranim AKBP Hendri Syaputra mengatakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengamalkan nilai Pancasila, menjaga persatuan dan memperkuat pengabdian.

0: Republik Indonesia dapat terus diperkuat. Momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan pengabdian kepada bangsa dan negara juga perlu terus dijaga dan diperkuat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Lampung terkait Hari Kesaktian Pancasila yang dihimpun reporter RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi.
1: Saya Zaskia. Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila masih penting diperingati karena menjadi pengingat bagi kita tentang sejarah bangsa dan pentingnya menjaga persatuan, terutama bagi generasi muda. Peringatan ini bisa menjadi kesempatan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2: Saya Laras. Menurut saya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila boleh dilakukan, tetapi jangan hanya sebatas upacara atau kegiatan seremonial saja. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dibuat lebih menarik bagi generasi muda.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi, Amidi, terkait Hari Kesaktian Pancasila.
1: Dengar, saya akan berbincang bersama Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi, Bapak Amidi, terkait memaknai Hari Kesaktian Pancasila dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
2: Ya, Pak Amidi, bisa dijelaskan seperti apa Pak memaknai Hari Kesaktian Pancasila ini, Pak?
3: Hari Kesaktian Pancasila ini kita memaknainya bahwa sampai saat ini Pancasila adalah ideologi yang memang perlu kita pertahankan, karena sudah terbukti bahwa Pancasila ini bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Menurut saya, kita harus bisa menjaganya. Menjaganya seperti apa? Dimulai dari mana? Dimulainya tentu dari keluarga. Dari rumah tangga kita sendiri, dari keluarga, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Karena kita tidak bisa menyalahkan generasi muda saat ini, karena ini merupakan tanggung jawab kita, generasi-generasi yang pernah mengalami beberapa masa. Apalagi generasi seumuran saya mungkin, dan banyak orang yang seumurannya menyatakan, sering menyebutkan bahwa senakal-nakal anak zaman dulu, sebelum azan maghrib sudah di rumah. Selalu itu yang diomongkan. Tapi mereka yang dulu, yang sebelum maghrib sudah di rumah, itu sudah menjadi orang tua. Yang sekarang anaknya justru maghrib sudah, maghrib masih berkeliaran di luar. Dulu kita dengan bangga menyebutkan bahwa seandainya kita dimarahin guru di sekolah, kita tidak melapor ke orang tua karena takut mendapat hukuman tambahan dari orang tua. Sekarang guru menindak sedikit langsung melapor ke aparat hukum. Siapa yang melapor ke aparat hukum? Ya anak-anak yang dulu lah takut melaporkan pada orang tua. Berarti pergeserannya itu tidak hanya di generasi muda, termasuk juga di generasi-generasi orang tuanya. Akan kembali juga kepada generasi-generasi yang menurut saya generasi milenial. Kalau sekarang kepada adik-adik itu, dia mencontoh apa yang kita lakukan. Selanjutnya

0: terkait dengan kesaktian Pancasila ini, kita menjadikan momentum mengenang jasa para pahlawan revolusi dengan gagah beraninya mereka dengan mengorbankan dirinya untuk menjaga Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia. Itu perlu kita doakan, semoga jasa Allah para pahlawan kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kalau menurut saya sekarang ideologi Pancasila tantangan terbesar itu sudah teknologi. Teknologi dalam arti seperti ini. Sekarang kita bahasa saya itu dunia sudah ada dalam genggaman dengan ada smartphone. Saya rasa tidak ada lagi warga negara kita, rakyat kita yang tidak melek dengan smartphone. Nah ini kalau tidak bijak menggunakannya, smartphone ini bisa berdampak kepada pemahaman ideologi itu sendiri. Apabila tidak dibentengi, pemahaman-pemahaman dari ideologi yang bertentangan itu mudah sekali masuk. Apalagi paham-paham yang ini kan radikal. Seharusnya kita berkaca kepada apa yang sudah diwariskan nenek moyang kita secara tidak langsung. Itu ada nilai-nilai Pancasilanya.
1: Baik, terakhir Pak, imbauan yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat, terutama generasi muda, seperti apa Pak?
0: Imbauan saya untuk masyarakat, terutama untuk orang tua-orang tua, jangan pernah berhenti, jangan juga menganggap ini hal yang sepele. Kita perlu memberikan contoh dan pemahaman kepada generasi muda kita terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Karena generasi muda ini tergantung siapa yang mengarah. Dan untuk adik-adik generasi muda, jangan berhenti belajar secara mandiri. Jadi jangan hanya menunggu. Kalau misalnya Anda merasa kurang mendapat pemahaman secara langsung, silakan secara mandiri. Dan sekali lagi, benteng yang paling kuat itu adalah di keluarga.

0: Dari Jambi kita menuju SPY kanan.
1: Wai besai rek wai untu, mula jadi wai kanan.
0: Polsek Buai Bahuga mengajak masyarakat memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan aktif di sekolah dan lingkungan sosial agar generasi muda tumbuh dengan jiwa nasionalisme tinggi. Laporan disampaikan reporter Rio Tanjung.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Polsek Buai Bahuga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menanamkan nilai-nilai luhur ideologi bangsa. Kapolsek Buai Bahuga melalui Kanit Binmas Polsek Buai Bahuga, Aibda Irawan kepada RRI menyampaikan bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Aibda Irawan menjelaskan bahwa Polsek Buai Bahuga turut aktif dalam memberikan penyuluhan baik di sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat maupun komunitas. Penyuluhan ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila secara nyata dan membumi di tengah kehidupan sosial.
3: Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dijadikan sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan bangsa dan negara. Adapun dengan momen Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi generasi bangsa Indonesia. Upaya Polsek Buai Bahuga untuk mendidik dan mengajarkan generasi muda, kita sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah bahan maupun di masyarakat dan di komunitas tentang nilai-nilai Pancasila. Dan kita juga sebagai anggota Polri harus bisa menjadi contoh yang nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tugas maupun interaksi sosial dengan masyarakat.
2: Dirinya berharap generasi muda tumbuh sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, cinta tanah air, serta memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan, kita ke RRI SP Belitung.

0: Bangka. Krisis air baku di Belitung selama musim kemarau kini telah mencapai level bencana. Arif Juliantoro, RISP Belitung, melaporkan.
1: Kondisi ini sudah masuk taraf level bencana, tapi belum taraf darurat. Ini kekurangan tekanan air.
2: Perumda Tirta Batu Mentas Belitung menyebut kondisi pelayanan air bersih di wilayah Tanjung Pandan saat ini telah masuk level bencana, menyusul menurunnya ketersediaan air baku. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung, Munandar, mengatakan kondisi tersebut berdampak pada tekanan air yang diterima pelanggan. Tidak semua wilayah mendapatkan tekanan air yang sama, bahkan sebagian pelanggan mengalami gangguan hingga air tidak mengalir. Munandar meminta maaf kepada pelanggan atas pelayanan yang belum maksimal. Menurutnya, PDAM tetap berupaya menyuplai air bagi pelanggan yang berdampak, termasuk melalui distribusi air apabila masyarakat melaporkan gangguan pelayanan.
1: Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan, atas ketidakmaksimalnya pelayanan kita, karena kondisi ini sudah masuk taraf level bencana, tapi belum taraf darurat. Jadi kekurangan tekanan air yang masuk ke pelanggan itu tidak akan rata. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak, ada yang hilang.
2: Ia juga menghimbau masyarakat menyiapkan tempat penampungan air di rumah sebagai langkah antisipasi apabila kondisi pelayanan semakin terbatas. Munandar mengatakan, PDAM juga tengah menyiapkan sejumlah skenario pelayanan termasuk kemungkinan pembatasan jam operasional. Karena itu, pelanggan diminta memiliki cadangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi krisis berlangsung. Menurut Munandar, langkah tersebut diperlukan karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sementara kondisi sumber air baku saat ini terus mengalami penurunan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung, kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemprov Kepulauan Bangka Belitung kucurkan 9,5 miliar anggaran hibah bagi ormas hingga yayasan. Laporan Debi Nirwandi dari Sungai Liat.
1: Kemudian jumlah bantuan yang kita berikan keseluruhan yaitu 9.500.000.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA mengalokasikan anggaran hibah yang dikucurkan pada tahun ini mencapai 9,5 miliar. Anggaran tersebut disalurkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, pembangunan fasilitas masyarakat di seluruh wilayah Bangka Belitung. Kepala Biro KESRA Setda Pemprov Babel, M. Yasir Mustafa mengatakan pihaknya telah menggelar sosialisasi, tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan serta yayasan penerima bantuan. Penyaluran anggaran miliaran rupiah tersebut didistribusikan kepada 64 lembaga dan yayasan yang tersebar di 7 kabupaten kota di Bangka Belitung dengan penerima sebanyak yakni Kabupaten Bangka 15 penerima, kemudian Bangka Barat 14 penerima, serta Pangkal Pinang 13 penerima. Dalam sosialisasi tersebut, Biro KESRA menekankan seluruh alur mekanisme penggunaan anggaran, mulai dari kesesuaian proposal awal, verifikasi kelengkapan berkas pencairan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ.
1: Kemudian jumlah bantuan yang kita berikan keseluruhannya itu 9.540.000 rupiah. Nah, kami berharap kepada yang menerima bantuan hibah ini agar menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kami dari Biro KESRA akan mengadakan monitoring kepada yang menerima hibah agar menggunakan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Kami berharap di samping penggunaan baik dengan baik, laporannya dengan baik, laporan pertanggungjawaban dengan baik, dan tidak ada konflik internal. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, konflik internal itu kadang-kadang terjadi di yayasan tersebut. Nah, kami berharapkan mudah-mudahan tidak.
2: Lebih lanjut, Kepala Biro KESRA Setda Pemprov Babel Yasir menegaskan pengelolaan anggaran hibah daerah ini akan diawasi secara ketat melalui monitoring langsung oleh Biro KESRA serta audit dari Inspektorat Provinsi Babel. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya menekan angka pengangguran. Laporan disampaikan Muhammad Desmond.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan. UPTD PPA Kabupaten Kaur Sasar Sekolah matangkan rencana sosialisasi terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto, RRI Bintuhan.
3: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur berkomitmen penuh untuk menekan angka kekerasan. Sebagai langkah nyata, lembaga ini berencana untuk menggelar program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan anak di tahun 2026. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Yustiawan, mengonfirmasi langsung rencana strategis tersebut. Menurutnya, edukasi sejak dini dan pemahaman yang merata di tengah masyarakat jadi kunci utama untuk memutus rantai kekerasan yang kerap menimpa kelompok rentan. Meski agenda besar ini sudah dipastikan berjalan tahun ini, pihak UPTD PPA Kaur saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait target sasaran kegiatan. Ervan mengungkapkan bahwa pihaknya belum menentukan secara spesifik apakah sosialisasi tersebut nantinya akan difokuskan untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas. Langkah penentuan target wilayah atau jenjang sekolah ini dinilai sangat krusial agar materi pencegahan yang disampaikan nantinya bisa tepat sasaran dan relevan dengan psikologi serta usia para peserta.
4: Kalau untuk saat ini, itu ada yang nanti ada semacam sosialisasi. Tapi sosialisasinya ini, karena ini bentuk pencegahan, itu lagi adanya di ranah bidang PA. Nah, di bidang PA kelak itu ada bakalan di tahun ini sosialisasi, tapi tidak tahu sosialisasi ini apakah ke SD, apakah ke SMP, atau ke SMA. Pasti ke sekolah-sekolah.
3: Ditambahkan oleh Ervan, melalui program sosialisasi ini, UPTD PPA Kaur berharap besar dapat membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mencegah sekaligus meminimalisir sekecil mungkin kasus kekerasan terhadap perempuan anak di Kabupaten Kaur, guna menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Pemuka agama memiliki peran penting dalam menjaga toleransi, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta mendorong umat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Tokoh agama Protestan Bengkulu Pendeta Minggus Dila MTH mengatakan, nilai-nilai Pancasila harus terus ditegakkan karena menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, penguatan toleransi dan kesatuan antar umat beragama menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan bangsa.
2: Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan momen yang sangat penting sih bagi bangsa kita, oleh karena sudah teruji dalam sejarah, sehingga hal-hal yang penting yang berkaitan dengan masalah toleransi, kesatuan dalam beragama ataupun umat beragama itu sangat penting. Nilai-nilai yang sangat penting dari Pancasila itu memang harus tegakkan. Dan karena itu yang merupakan dasar daripada bangsa kita. Untuk kita Bengkulu, kita sangat bersyukur oleh karena kerukunan antar umat beragama sangat terjaga dengan baik.
1: Minggus Dila menuturkan, pemuka agama dapat berperan dengan memberikan pemahaman kepada umat mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan tetap terpelihara di tengah keberagaman. Khusus di Bengkulu, kerukunan umat beragama yang selama ini terjaga menjadi modal penting untuk memperkuat persatuan masyarakat. Karena itu, momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan dapat mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuka agama, untuk terus menjaga toleransi dan kebersamaan. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sunan undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Bersama saya Windy Dicitra kembali hadir untuk menemani Anda di sore hari ini di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Kanal informasi dan inspirasi yang akan memberikan informasi, informasi serta hiburan untuk Anda di sore hari ini.

Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini terkait dengan Hari Kopi Internasional diperingati setiap tanggal 1 Oktober di berbagai negara. International Coffee Organization menyebut peringatan ini sebagai momen untuk merayakan kopi dan sektor di baliknya. Kopi tidak hanya diminum dengan cara yang sama di seluruh dunia, berbagai cara yang memiliki cara menyaji penyajian kopi yang dipengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakat. Berikut ini 5 tradisi kopi dari Senegal, Filipina, Yaman, Meksiko, dan Aljazair. Beberapa di antaranya mungkin terdengar tidak biasa bagi penikmat kopi di Indonesia. Yang pertama ada Cafe Tuba di Senegal, lalu ada Kafeos dari Finlandia, lalu ada Kis dari Yaman, Cafe de Ola dari Meksiko, lalu yang kelima ada Mazagran dari Aljazair. Kelima tradisi tersebut menunjukkan bahwa kopi memiliki cara penyajian yang beragam di berbagai budaya. Mulai dari rempah, keju, kulit buah kopi, kayu manis, hingga es dapat menjadi bagian dari pengalaman minum kopi.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Tetap di udara, tetap di udara.

Ya, terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, setiap tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Musik Internasional. Momentum ini menjadi kesempatan merayakan musik di seluruh dunia, termasuk R&B yang telah melahirkan banyak ikon. Dikutip dari Grammy, R&B dan Rhythm dan and Blues mulai berkembang sejak 1940 di Amerika Serikat. Awalnya genre ini merupakan gabungan dari blues, jazz, gospel yang dipengaruhi berbagai jenis musik seperti pop, soul, hip hop dan musik kontemporer. Salah satu nama besar dalam sejarah R&B adalah Aretha Franklin, Queen of Soul. Karakter vokalnya yang kuat dan penuh emosi itu membangun perkembangan R&B dan menjadi ikon bagi banyak penyanyi generasi selanjutnya. Nama lain yang berpengaruh besar dalam adalah Chaka Khan. Dengan karakter vokal kuat serta kemampuan membawakan beragam gaya musik, pengaruhnya tergolong besar terhadap penyanyi lain seperti Whitney Houston, Beyoncé, Mary J. Blige, serta Alice Kay. Kemudian ada Luther Vandross dengan karakter vokalnya yang lembut dan gaya balada yang kuat. Balada adalah gaya musik yang biasanya menggunakan tempo lambat atau sedang dengan lirik yang emosional dan ekspresif. R&B berkembang melalui penyanyi-penyanyi populer lainnya seperti Aaliyah, Brandy, Toni Braxton, Jen Aiko, dan Alice Kay. Deretan penyanyi tersebut membuktikan bagaimana R&B terus berkembang tanpa kehilangan unsur soul dan karakter vokalnya.

Ya, dengan demikian langsung penuh sore ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, dan kami informasikan untuk jadwal sholat maghrib di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya nantinya jatuh pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya musik-musik religi akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini nantinya jelang kita menantikan di kumandangannya azan maghrib di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Windy Ciptra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Mela Afika di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.

0: Rajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
5: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa atau umum publik, bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
3: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
7: Dua Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga Wakil Menteri.

0: sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
2: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
1: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
3: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya. 80 ribu. Jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
1: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
5: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
5: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
7: Ya.
5: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
7: Nah,
5: kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
7: Ya.
5: Gitu ya?
7: Ya,
5: Mli. Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Koumas.
6: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
8: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
9: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya,
8: semua
9: ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
6: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari PI percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
10: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
7: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
11: Dan nama Wahidi adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertek kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut dan Indonesia.
7: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektare. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
12: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut DPD kita di angka 14.000 lebih aja.
13: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
14: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
13: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
15: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
16: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
15: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
16: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
15: Jadi mohon perhatian kepada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
16: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
4: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tololi menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih. Kita akan menyampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan daftar jumlah pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh PSSI. Ada perubahan yang cukup mencolok, yaitu adalah pembalap bisa kalian untuk kali ini di pertandingan yang ketiga. Pelatih dari John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini, menggantikan Martin Paes di bawah mistar gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Tuloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam RRI Sungai Penuh. Selamat malam juga Sungai Penuh di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Mila Fika bisa kembali menemani Anda di waktu santai Anda dalam malam hari ini di Sungai Penuh malam ini, musik dan juga informasi. Pendengar, saya Mila Fika akan hadir selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan musik pilihan, informasi terbaru dari daerah nasional, internasional, dan juga kabar kesehatan, teknologi, mitos atau fakta, tips menarik, dan sampai kisah inspiratif yang mudah-mudahan bisa menemani malam ini untuk Anda semua. Dan dari Sabang sampai Merauke, selamat malam untuk Anda semua yang tentunya masih mendengarkan kami melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Dengan satu aplikasi Anda bisa mendengarkan RRI Sungai Penuh dan juga seluruh RRI se-Indonesia. Dan buat yang baru pulang kerja, yang sedang berkumpul bersama keluarga tercinta, sedang belajar, sedang bersantai di rumah, atau mungkin masih berada di perjalanan, tetap bersama kami tentunya. Karena malam ini kita bukan hanya mendengarkan musik saja, tetapi juga membawa pulang sedikit informasi dan semangat positif. Dan karena hari ini tanggal 1 Oktober, kita juga memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Semoga momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya persatuan, kebersamaan, dan juga menjaga kehidupan sosial yang damai. Baik pendengar, kita buka malam ini kembali dengan sebuah lagu pilihan untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami tentunya di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kali ini ada Tulus dengan Teh Hijau. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kalau didengarkan sebagai sebuah cerita ya, lagu Teh Hijau ini dari Tulus dirilis pada 30 Juni 2026. Nah, lagu ini menarik karena terdengar ringan dan hangat. Tetapi sebenarnya lagu ini membicarakan sesuatu yang cukup dalam, pendengar. Pasti ketika seseorang merasa hampa, kehilangan semangat, dan belum mampu membuka hati bahkan tanpa tahu persis penyebabnya. Nah, pendengar, cerita di balik Teh Hijau ini, kalau didengar ya sebagai sebuah cerita, lagu ini sepertinya menggambarkan seseorang yang sedang menjalani hari-hari dengan perasaan yang datar. Ia mendengar sebagai nasihat, coba keluar rumah, dekat dengan alam, melakukan sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman dan sebagainya. Namun masalahnya bukan karena dia tidak berusaha, pendengar, dia sudah mencoba, tetapi rasa kosong itu masih ada juga. Kemudian muncul pengakuan bahwa sementara waktu ia memang belum bisa jatuh cinta dan belum mampu membuka hati kepada siapapun, apapun maupun siapapun ya. Menurut sejumlah ulasan, bagian ini tidak harus dipahami hanya sebagai persoalan hubungan saja. Dan tidak bisa jatuh cinta juga bisa menjadi gambaran tentang hilangnya antusiasme terhadap kehidupan secara umum ya. Dan menurut penjelasan yang dikutip dari materi perilis lagu, inti Teh Hijau itu adalah rasa hampa yang tak perlu dipaksa segera hilang, tapi juga bisa diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lalu apa sih makna Teh Hijau itu? Menariknya lagi, Teh Hijau ini bukanlah inti dari cerita tentang minuman ini, tapi ia terasa sebagai simbol dari sesuatu yang sederhana, tenang, masih bisa kita lakukan ketika banyak hal dalam hidup sedang tidak bisa kita kendalikan. Beberapa ulasan memaknai sebagai bentuk ketenangan atau ruang kecil untuk merawat diri di tengah kegelisahan. Seolah-olah Tulus mengatakan, tidak apa-apa kalau sekarang hidupmu belum terasa baik-baik saja. Tidak semua harus langsung diperbaiki. Nah, pesan Teh Hijau ini untuk pendengar, menurut saya ada beberapa pesan yang sangat kuat dari lagu ini. Yang pertama, tidak semua rasa hampa harus segera dicari penyebabnya. Kadang kita memang memasuki fase ketika semangat berkurang tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, tidak semua nasihat cocok untuk setiap orang. Jalan keluar yang berhasil bagi orang lain belum tentu langsung bekerja untuk kita. Nah, tidak apa-apa mengambil waktu. Kita tidak harus selalu produktif, bahagia, dan atau siap mencintai seseorang. Nah, kehilangan rasa bukan berarti kehilangan diri selamanya. Lagu ini melihat bahwa kehampaan sebagai sebuah fase bukan keadaan yang harus berlangsung lama juga. Nah, pendengar, harapan bisa hadir dengan sangat sederhana, tidak harus melalui perubahan besar. Terkadang juga cukup dengan memberi diri sendiri ruang untuk bernapas dan menjalani hari. Percaya bahwa keadaan dapat berubah. Bagian akhir lagu membawa gagasan bahwa mungkin ini memang sebuah siklus dan hari esok bisa terasa lebih baik juga. Kalau dirangkum dalam satu kalimat, Teh Hijau ini adalah lagu tentang belajar berkata kepada diri sendiri, kalau hari ini aku belum bisa merasa bahagia, belum bisa mencintai, dan belum bisa membuka hati, tidak apa-apa, aku tidak harus memaksa diriku sembuh hari ini. Aku boleh menjalani prosesnya pelan-pelan. Itulah yang menurut saya membuat lagu ini terasa dekat ya. Tulus tidak menyuruh pendengarnya untuk segera bangkit. Ia justru memberi izin untuk berhenti sejenak, dan di tengah jeda itu masih ada keyakinan bahwa suatu hari keadaan akan menjadi lebih elok dan lebih baik.

Dengan mendengar di mana saja Anda berada, tentunya selamat malam ya kami ucapkan untuk pendengar setia Radio Sungai Penuh. Halo sahabat terbaik saya, ini Afniwati yang lagi dengerin Radio Sungai Penuh. Kayaknya lagu tadi cocok ya. Gak nyangka juga lagunya buatnya seseorang, kira ternyata sampai ya. Buat sahabat tercinta saya yang lagi dengerin Radio Sungai Penuh, setia banget ya. Dan maaf ya tadi gak bisa temenin karena memang banyak kegiatan tadi. Besok aman, besok ada waktu, tenang, akan menemanimu selalu. Asik. Dan juga untuknya owner Rico Cemara, malam hari ini selamat malam. Untuk keluarga tercinta juga, untuk anak-anak tercinta juga, ini Afniwati selamat malam. Lagi ngapain? Udah makan belum? Jangan sampai telat makan ya. Iya, nanti emah lagi. Yolah dek. Lumpuhkan ingatanku dari Geisha. Aduh, lumpuhkanlah ingatanku. Ingatan yang mana yang mau dilumpuhkan? Jangan dilumpuhkan, nanti lupa sama aku lagi ya. Kalau dilumpuhkan ngeri kita. Jangan dilumpuhkan lah. Kenangan itu gak perlu dilumpuhkan ya. Karena gini, segala sesuatu hidup itu berproses. Dan ada kalanya bahwasanya semua yang hilang itu akan berganti dengan lebih baik. Dan ingatlah bahwasanya apa yang sudah hilang dari diri kita, bahwasanya Allah sudah memberikan ujian yang luar biasa. Di balik sebuah ujian pasti ada hikmah di baliknya. Jangan selalu merasa sendiri, ada keluarga, ada teman. Dan juga cobalah untuk lebih baik lagi. Dan tentunya jangan sampai dihilangkan juga. Bahwasanya kenangan-kenangan itu gak akan bisa hilang. Apapun bentuknya, kita akan selalu ingat dengan kenangan yang terindah. Tapi jangan sampai lumpuh-lumpuh juga. Nanti gak ingat sama aku lagi gitu ya kan. Ya makasih ya Wati ya. Nanti kita puterin lagunya ya. Teteh-teteh. Ini teteh tercinta aku nih. Alun lay. Tapi aku baca WA-nya katanya. Aduh, berikutnya salamnya buat siapa ya? Ada gak yang judul lagunya Cintailah Diriku Sepenuh Hatimu? Aduh, ngeri banget toh. Iya, buat seseorang anun jauh di sana yang terbang melayang ke angkasa. Selamat malam ya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan RRI Sungai Penuh malam hari ini. Dan buat sahabat tercinta juga angkatan SMA Negeri 4 angkatan 07 ya. Kok mendengar suaramu itu adem banget ya katanya. Wah. Bisa terbang melayang aku nah, pakai apa namanya? Pakai sayap-sayap indah. Oke, nanti kita puterin lagu Cintailah Diriku Sepenuh Hatimu. Ada tuh judul lagunya, tapi itu kata-kata di dalam lagu itu. Tapi sepianya udah aku siapin. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami tentunya pendengar. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda. Dan juga untuknya owner Rico Cemara, semangat selalu ya. Aku akan selalu ada di sampingmu, asik. Iya, jangan pingsan, tenang. Jangan lupa makan, harus banyak makan, jaga kesehatan. Jangan sampai belum makan, makan ya, harus wajib makan. Nanti ditelepon lo kalau enggak makan. Sik. Baiklah pendengar di mana saja Anda berada, kami masih temani Anda malam hari ini. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh.

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, kalau kamu maksud lumpuhkan ingatanku dari Geisha, lagu ini bercerita tentang seorang yang masih sangat terikat pada kenangan dari hubungan yang sudah berakhir. Ia tahu hubungan itu telah menyakitinya, tetapi justru ingatannya sendiri yang membuatnya sulit benar-benar melepaskan. Dan tokoh dalam lagu ini seolah berada di titik ketika perpisahan sudah terjadi, tetapi hatinya belum selesai. Ia masih mengingat orang yang telah pergi, tentang kebersamaan, perasaan yang ada, dan luka yang ditinggalkan. Masalahnya, ya, kenangan tidak bisa begitu saja diperintah untuk menghilang. Karena itu muncul permintaan yang sangat ekstrim, lumpuhkanlah ingatanku. Bukan karena ia benar-benar ingin kehilangan seluruh bagian dari masa lalunya, tetapi karena mengingat itu terasa lebih menyakitkan daripada melupakan. Nah, ada paradoks yang kuat di dalam lagu ini. Seseorang mungkin tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup, tetapi bagian dari dirinya masih terus kembali kepada orang yang sama. Pesan lagu untuk pendengar, menurut saya kekuatan lagu ini ada pada penggambaran bahwa melupakan seseorang bukan perkara sederhana. Pesannya bisa dirasakan dalam beberapa hal. Yang pertama, tidak semua perpisahan langsung membuat hati ikut berpisah. Dan di mana secara fisik juga seseorang mungkin sudah pergi, tetapi kenangannya masih tertinggal, ya. Dan juga kenangan bisa menjadi sumber kebahagiaan sekaligus luka. Hal yang dulu membuat kita tersenyum dapat terasa menyakitkan ketika hubungan tersebut sudah tidak ada. Melepaskan membutuhkan proses. Kita tidak bisa selalu memaksa diri untuk sudah lupakan saja, tidak bisa. Karena juga rasa kehilangan adalah sesuatu yang manusiawi juga. Masih menangis atau masih mengingat seseorang tidak selalu berarti kita gagal move on. Pada akhirnya yang perlu dilepaskan bukan hanya orangnya, tetapi keterikatannya kita terhadap masa lalu. Nah, yang menarik di lagu ini adalah tidak menggambarkan proses move on sebagai sesuatu yang indah atau mudah. Justru ia memperlihatkan sisi paling rapuh dari seseorang yang ingin melupakan tetapi tidak mampu. Kalau dirangkum, lumpuhkanlah ingatanku seperti suara seseorang berkata, aku tahu kita sudah tidak bersama. Aku tahu aku harus melanjutkan hidup. Tetapi kenangan tentangmu masih terlalu kuingat. Dan juga kalau kita tidak mampu melupakanmu, ternyata kalau aku tidak mampu melupakanmu sendiri, dan setidaknya biarkan rasa sakit ini perlahan hilang. Dan mungkin pesan yang paling dalam untuk pendengar adalah kita tidak harus membenci masa lalu untuk bisa meninggalkannya. Ada kenangan yang memang pernah berarti, tetapi tetap harus kita relakan agar hidup bisa berjalan kembali.

0: Baik, berdia di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda drama radio. Dan tentunya masih bersama kami, kami temani Anda hingga tepat informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan jangan Anda lewatkan nantinya di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir di Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu di lagu-lagu Dendang Melayu. Dan kami masih temani Anda, masih bersama Mila tentunya di Kamis malam ini, edisi tanggal 1 Oktober 2026, mengawali Oktober di bulan ini. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh, kita hadirkan drama radio.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keongmas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harus

0: hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, Putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalanya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.

0: demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
1: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
0: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
1: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
0: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
1: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
0: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
1: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
3: Siapa kau?
4: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
3: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
4: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
3: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
5: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
3: Ini kek, ada sedikit makanan.
5: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
3: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
5: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
3: Baiklah, terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
5: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
3: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
3: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulonungun.
1: Iya, sebentar.
3: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
1: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
3: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
1: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
0: Siapa itu, Kirana?
1: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
0: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
3: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
1: Iya, Simbok. Mau kan?
0: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
1: Terima kasih banyak ya, Mbok.
3: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

Ya baik pendengar, di malam ini kami masih temani Anda di formasi pukul 22 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita dengarkan tentunya untuk Anda drama radio, dan satu lagu ada Cinta dari The Bagindas ya. Dan untuk pendengar, Anda masih bersama Sungai Penuh malam ini, musik dan informasi nggak tepat di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akan hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu di lagu-lagu dendang Melayu nantinya di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kembali kami ucapkan selamat malam untuk pendengar setia dari Sungai Penuh di mana saja berada. Dan malam hari ini dapat kami informasikan juga ya, asapnya masih tebal banget di Sungai Penuh nih pendengar, tapi akhirnya tenggorokannya bisa jadi gatel-gatel juga nih. Bisa jadi bikin batuk ya suaranya, tapi alhamdulillah ya masih bagi baik-baik aja. Oke, kita masih temani Anda. Saya masih kelarin laporan dulu nih. Sebentar lagi selesai ya. Dan selamat malam untuk Anda semua di malam hari ini. Untuknya sekali lagi sahabat tercinta saya yang lagi dengerin RS Sungai Penuh, setia banget kayaknya nih. Kalau ada penghargaan pendengar terbaik kayaknya banyak yang dapat nih ya. Dan juga untuk penggemar rahasia, sik, ada penggemar rahasia nggak nih? Penggemar rahasia yang lagi dengerin, selamat malam ya. Selamat beristirahat, semoga sehat-sehat selalu, terus bahagia selalu. Dan lagunya sudah kita siapkan ya, Sepia katanya, nanti kita puterin lagunya. Dan buatnya sahabat tercinta saya, masih bangun belum? Masih terjaga belum malam hari ini? Cepat tidur ya, istirahat yang cukup. Jangan lupa banyak minum air putih. Terus makannya udah belum ini? Gak kedengeran. Dan teman-teman, nanti Anda bisa bergabung bersama kami ya pendengar di pilihan lagu-lagu dendang Melayu. Dan tapi sebelumnya kita akan hadirkan sedikit informasi untuk Anda. Kita mulai dari kabar daerah. Dari pemerintah kota Sungai Penuh, hari ini terdapat sejumlah agenda dan informasi penting. Pemerintah kota Sungai Penuh mencatat sejumlah perkembangan, diantaranya pengesahan Raperda perubahan APBD kota Sungai Penuh tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Dan selain itu pemerintah kota juga menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak musibah kebakaran di dusun Koto Pinang, desa Kampung Dalam, kecamatan Hamparan Rawang. Di sisi lain, wali kota Sungai Penuh juga melakukan pengecekan kesiapsiagaan BPD untuk menghadapi musim penghujan yang berpotensi menimbulkan bencana. Jadi untuk masyarakat terutama yang tinggal di wilayah yang memiliki potensi longsor, banjir, atau pohon tumbang, tetap waspada dan perhatikan informasi resmi dari pemerintah serta pihak berwenang. Beralih ke Provinsi Jambi, pendengar, salah satu perhatian utama saat ini adalah persoalan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Satgas Karhutla Jambi masih melakukan penanganan titik api di kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang, dan tim juga menyiapkan langkah mitigasi termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu proses pemadaman. Sementara itu, perakiraan cuaca untuk wilayah Jambi hari ini menunjukkan potensi hujan di sejumlah daerah termasuk Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dan suhu di kawasan Kerinci dan Sungai Penuh juga termasuk yang terendah di Provinsi Jambi dengan minimum sekitar 15 derajat Celcius. Jadi malam ini udara dingin, jangan lupa jaket, dan kalau hujan turun hati-hati di jalan. Dan baik pendengar, sebelum kita lanjutkan informasi lainnya, terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami. Dan lagi dibeli makanannya deh. Oke, terima kasih. Nanti makannya banyak-banyak ya, Teteh ya. Dede akan selalu menemani Teteh. Dan pendengar, pernah punya sahabat enggak? Sahabat itu lebih dari saudara. Kalau menurut saya ya, waktu zaman SMA itu zaman yang gak bisa dilupakan. Kenapa? Zaman itu kita punya teman yang banyak, terus kita kita punya sahabat yang banyak. Tapi yang paling dekat itu adalah ya teman-teman yang dari kelas 1 kita temenan sampai kelas 3, gak lepas dari teman itu begitu ya. Pernah gak ngerasain seperti itu? Kalau Mela sendiri punya sahabat gak? Punya dong, punya.
Karena sahabat itu kalau menurut Mela ya, bukan hanya ada pada saat kita senang aja. Sahabat itu ada di saat suka dan duka. Baik dia sedang senang, kita ada. Baik dia sedang sedih, kita juga ada, begitu. Jangan sampai nanti cuman senang-senang aja kita dapat, tapi sedihnya enggak. Jangan gitu ya. Teman itu lebih dari segalanya, pendengar. Karena kapan perlu kita bisa cerita lebih banyak lagi ke dia, begitu. Dia adalah orang yang maksudnya saat kita memerlukan bantuan apapun itu, dia ada, gitu. Saya punya sahabat seperti itu. Ini salah satunya yang lagi dengar. Iya, dan masih bersama kami di area Sungai Penuh untuknya penggemar rahasia juga. Wah, luar biasa ini. Banyak penggemar rahasia mah. Iya. Tapi ada satu dia, bintang-bintang di langit. Baik, pendengar, kami masih temani Anda di malam hari ini. Selamat malam buat semuanya aja, teman setia yang lagi dengerin area Sungai Penuh. Semoga apapun yang kami hadirkan untuk Anda masih setia bersama. Dan pendengar, jangan lupa ya, karena road to top 5 bujang gadis. Nah, sebentar lagi ada, kita sudah berjalan nih ya, pemilihan bujang gadis Sungai Penuh. Dan tentunya bagi Anda yang ingin voting untuk bujang gadis favorit kota Sungai Penuh, silakan langsung ke Instagramnya ya. Boleh ya, di kalau ada sanak saudara atau keluarga tercinta, silakan ya di follow Instagram bujang gadisnya, terus di invite lagi, disukai ya bujang gadis favorit Anda tentunya. Dan bagi Anda semua yang tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kita hadirkan lagu untuk sahabat tercinta saya yang lagi dengerin. Ada Kau Yang Utama, dari lagu terbarunya dari Princess Syahrini. Dan dilanjutkan dengan lagu yang mana? Oh, yang mana ini? Kita carikan dulu lagunya ya.

Dan nanti kita akan hadirkan juga satu lagu untuknya seseorang yang jauh di sana, yang katanya walaupun jauh tapi tetap ada di mana-mana. Setan. Selamat malam untuk penggemar rahasia ya, yang selalu mendengarkan dari Sungai Penuh malam hari ini. Ah, jangan salah paham nanti ya. Dia memang selalu dengerin dari Sungai Penuh ini. Kayaknya akan menjadi selanjutnya begitu ya. Dan terima kasih buat Anda yang masih bersama kami di Area Sungai Penuh. Jangan lewatkan, nanti kita akan hadirkan pilihan lagu-lagu Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu di Dendang Melayau ya. Kita hadirkan untuk Anda nanti semua. Dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan spesial buatnya semua yang lagi dengerin, ada The Princess Syahrini dengan Kau Yang Utama.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
4: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam sahabat pendengar dimanapun berada. Malam semakin larut, suasana semakin tenang, dan mungkin ada hati yang sedang diam-diam mengingat seseorang. Ada yang sedang merindukan keluarga, merindukan kampung halaman, dan merindukan seseorang yang jauh di mata. Atau mungkin merindukan masa lalu yang tidak mungkin kembali. Tapi malam ini jangan biarkan rindu hanya tinggal dalam hati. Mari kita titipkan rindu itu lewat lagu. Inilah Ruang Rindu Berbagi Lewat Lagu. Pendengar, bersama saya Mela Fika menemani malam Anda dengan Dendang Melayu, cerita inspiratif, mitos atau fakta, dan juga tentunya pesan-pesan dari sahabat pendengar. Untuk Anda yang ingin kirim salam dan request lagu Melayu, silakan kirimkan pesan Anda melalui pesan WhatsApp di studio RRI Sungai Penuh, ataupun juga bisa telepon melalui 0811 7870 9670, dan tuliskan nama, daerah, salam, pesan, dan request lagunya. Siapa tahu malam ini nama Anda yang akan saya bacakan. Wah, sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Tapi sebelumnya kita buka pesan-pesan rindu dari Anda nantinya. Kita awali malam ini dengan sapa pendengar dulu. Dengan siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Dengan Putra Air Panas.
0: Putra Air Panas, apa kabar Putra Air Panas malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Mbak, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga Putra Air Panas.
1: Iya, alhamdulillah, sama-sama baik.
0: Iya, Putra Air Panas mau lagu apa malam hari ini, Dendang Melayunya?
1: Malam ini lagu Dendang Melayu ya.
0: Iya.
1: Kita minta lagu yang berjudul Beban Asmara dari Iis Dahlia.
0: Beban Asmara dari Iis Dahlia.
1: Iya, dari Iis Dahlia.
0: Oke. Ya. Kalau nggak salah itu lagu dangdut bukan? Beban Asmara. Beban Asmara, bentar kita cariin dulu ya. Asmara, salamnya buat ya. Siapa?
1: Salam-salamnya pertama sekali ya buat Mamila sendiri yang sedang bertugas. Selamat bertugas dan semoga sukses segalanya.
0: Ya.
1: Tetap mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala indahnya.
0: Amin.
1: Kemudian untuk orang tua kita Datuk Sako, selamat malam.
0: Iya.
1: Dan semoga terhibur dengan lagu Melayu pada malam ini beliau juga Putra Gunung Kunyit, Putra Jaya Merah, Putra Dewa, dan juga Putra Pelumpek Batuo, kemudian Mak Merlina, Mama Epa, Bunda Eni.

0: Dan Ika di Jambi. Semua-semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oke, siap kalau begitu.
0: Jadi satu, semua kita terhibur semuanya pada malam ini dengan lagu Melayunya. Atas waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti kita puterin lagunya ya, Putra Air Panas. Dan berikutnya untuk Anda yang mau bergabung pendengar, kami masih menunggu kebersamaan Anda di 08 11 78 70 96 70, tentunya untuk malam hari ini. Dan pendengar, mengantarkan kita di formasi pukul 21 lewat 12 menit. Indah sekali tentunya untuk Anda semua yang ingin menghadirkan lagu-lagu Dendang Melayu malam hari ini. Dan kita putarkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini, ada Beban Asmara dari Iis Dahlia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Mana saja Anda berada, indah sekali ya, begitulah Melayu. Tidak hanya terdengar tetapi juga dirasakan, ada kelembutan dalam lirik-lirik lagunya. Nah, ada kenangan dalam melodinya dan juga ada cerita di setiap dendangnya. Buat Anda yang malam ini sedang bekerja, sedang menjaga toko, sedang dalam perjalanan atau juga sedang duduk sendiri ditemani secangkir kopi, tetaplah bersama kami karena Ruang Rindu adalah ruang kecil tempat kita berbagi cerita melalui lagu. Dan kita bacakan dulu pendengar pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp-nya RRI Sungai Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penyiar RRI yang luar biasa malam hari ini. Ini darinya Rizal di Sungai Penuh. Salam rindu untuk keluarga di rumah. Malam ini saya request lagu Melayu untuk menemani saya yang masih bekerja. Semoga keluarga selalu sehat dan rezeki kita dimudahkan. Oke, terima kasih ya. Salam kembali untuk Bang Rizal di Sungai Penuh. Semoga perjalanan dalam malam ini lancar. Requestnya kita simpan dahulu lagunya ya. Dan kali ini spesial buatnya Bang siapa tadi? Bang Rizal yang sudah bergabung ya. Kita hadirkan lagu Melayu dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya. Bagi Anda yang mau bergabung di 0811 7870 9670.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Berikutnya ada pesan lagi dari Siti di Sulak. Salam buat seluruh pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lewat Lagu. Saya mau titip salam untuk ibu dan ayah di kampung. Walaupun setiap hari menelpon, tetap saja rasanya rindu. Request lagu Melayu yang cocok untuk mengenang orang tua. Wah, untuk Siti, semoga rasa sayang kepada orang tuanya selalu menjadi jalan datangnya keberkahan, karena sejauh apapun kita pergi, rumah tetap punya cara sendiri untuk membuat kita lebih rindu lagi.

Dan kami masih menemani Anda malam hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung pendengar di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh ya, di lagu-lagu Dendang Melayu.

Baik, kita hadirkan terlebih dahulu untuknya Siti di Sulek tadi yang sudah request ada lagu tentang ibu. Kita hadirkan Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Untuk Anda semua, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, dan Anda bisa bergabung di 0811 7870 9670.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di 96,7 MHz atau juga bisa melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital ya. Dan satu lagu sudah kita hantarkan ke tengah ruang dengar Anda dengan Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Benar enggak? Iya, kalau kita ingat bahwasanya ibu adalah seseorang yang melahirkan kita, ibu adalah seseorang yang sudah mengandung kita selama 9 bulan, terus juga ibu yang selalu mendidik kita dari kita mulai dalam kandungan hingga kita lahir ke dunia, makanya di bawah. Jangan sampai dilihat lagi ya, diperiksa lagi kakinya, di surga enggak gitu ya, jangan juga. Aduh, tapi itu istilahnya ya, bahwanya semua ketetapan istilahnya apa yang ada di diri kita itu yang menjadikan kita saat ini seperti ini adalah orang tua kita, apalagi ibu yang selalu mendoakan kita ya. Dan baik pendengar, bagi Anda yang mau bergabung di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70 untuk malam hari ini. Dan kami masih hadir untuk menemani Anda semua. Bagi Anda yang mau bergabung kembali di 08 11 78 70 96 70, kita akan menunggu Anda untuk bergabung. Bagi Anda yang gak tahu lagu-lagu Melayu, nanti kita akan spesialkan lagu Melayunya ya. Lagu Melayunya malam ini bebas, boleh lagu Melayu apapun ya. Pengen lagu Melayu Malaysia boleh, lagu daerah yang Melayu juga boleh. Dan sekarang kan udah banyak nih lagu-lagu Melayu yang luar biasa juga nih ya, yang sudah hadir. Dan tentunya untuk Anda yang mau bergabung malam ini boleh di 08 11 78 70 96 70. Mbak Ika mana Mbak Ika nih, gabunglah Mbak. Temanin aku cerita lah kalau kayak gitu ya kan. Dan spesial buat sahabat tercinta saya, kembali saya sapa. Ada yang baru siap makan katanya nih ya. Jangan lupa cepat istirahat biar besok fit gitu ya. Besok kan udah buka toko lagi gitu. Harus tenaganya harus kuat begitu menghadapi dunia yang sangat keras ini. Oke, kita sapa dulu nih dengan siapa di sana. Iya, kita sapa ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam kembali.
0: Kayaknya apa ya? Harus digoyangkan dulu nih.
1: Menunggu. Gitu.
0: Kayaknya yang gabungnya gimana mana orangnya ini ya, dari tadi kayaknya apa jaringan kah atau apa gitu ya. Tapi atau lagunya udah disiapkan ya.
1: Kasihan sekali ya,
0: iya sedih gitu banget ya, ya kan malam hari ini. Apakah karena kurang riaknya atau kurang dipanggil?
1: Padahal beban asmara itu biasanya kesukaan dangdut, lagu dari Pak Tuwo ya.
0: Iya, Pak Tuwo itu yang biasa mesan itu. makanya heran juga kok apa, berarti banyak yang suka lagunya begitu ya.
1: Cuman ku denger-denger kok enggak ini ya, denger-denger sudahlah.
0: Kayaknya dulu gitu kan. Kayaknya gini ya, sedih banget Mbak Mela malam hari ini sendirian aja dia.
1: Kalau ada penelpon pertama, penelpon kedua, kedua berarti nanti. Berarti kan rame, ada yang dengerin gitu.
0: Iya, pengennya kayak gitu ya kan. Tapi rezeki itu kurang banyak malam hari ini kayaknya Mbak Mela.
1: Padahal tadi sebelum acara Dendang Melayu kan disebut Syahrini kek gitu kan. Sesuatu lah ya yang lagu-lagu dari Syahrini gitu kan.
0: Sesuatu sekali Husana.
1: Tapi kayaknya nggak kemana ya, nggak tahu nih.
0: Gak ada
1: pendengar setia nih.
0: Kayaknya lagi apa mungkin ya, merenung atau juga mungkin malam hari ini kan karena Kamis malam Jumat nih ya. Nah, bertapa dulu kayaknya.
1: Tapi ngomong-ngomong, tapi kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun tapi, berkabut.
1: Iya, kirain sudah kena hujan.
0: Untuk beberapa hari ini kayaknya hujannya masih tertutup dengan kabut asap.
1: Nah, benar banget. Sedangkan di Jambi pun di daerah Kacang Puda belum malahan.
0: Iya, daerah, iya, berat banget.
1: Daerah kota.
0: Padahal iya, ini gelap ya. Kadang sorenya udah gelap nih. Kayaknya mau hujan deras banget gitu ya. Tapi itulah mungkin gara-gara asapnya jadi gak turun-turun hujannya.
1: Mungkin airnya gak kebagian atau garamnya yang kurang banyak.
0: Iya,
1: ya,
0: garamnya kayaknya yang kurang banyak. Besok pemerintah tolong banyakin garamnya. Mbak Ika, sehat gak Mbak Ika malam hari
1: Alhamdulillah,
0: ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat. Udah ditemenin dengan Dendang Melayu sambil nyetrika baju gitu ya.
0: Banyak kayaknya segunung ya.
1: Segunung gitu ya.
0: Segunung.
1: Air enggak sudah.
0: Tapi kalau di sini kayaknya kalau di RRI airnya enggak ada walaupun sungai penuh namanya.
1: Gitu.
0: Sedih kali kan, ya kan. Sungai gitu, namanya sungai penuh tapi PDAM-nya mati-mati nih. Nyolek si PDAM dah.
1: Nah,
0: sambil menyala minum air.
1: Iya. Ini lagunya
0: udah disiapin, merajut kasih yang hilang. Jangan sampai hilang-hilang dia.
1: Jangan. Yang penting cintaku padamu selalu ada.
0: Asik, cintaku padamu selalu ada. Catat ya.
1: Siapa namanya Putra Gunung Kunyit lagi di Jambi katanya Dirman.
0: Oh, lagi di Jambi kata Dirman. Ada ketemu sama Dirman.
1: Beliau iya kemarin.
0: Oh, kemarin. Wah,
1: iya,
0: Mr. D itu.
1: Si Dirman ngajak cuman
0: tidak ada informasi.
1: Bisa.
0: Dia sudah sombong sekarang. Tidak ingat lagi sungai penuh. sudah ingat dia.
1: Jadi rencananya kapan nih ke Jambi nih?
0: Belum tahu karena SK-nya belum keluar. Mudah-mudahan sebentar lagi SK-nya keluar,
1: ya.
0: Kita bisa ke Jambi. Amin,
1: kita bikin jadwal reunian dengan si Gemoy Mujahir gitu ya.
0: Iya betul, Gemoy Mujahir. Nanti kita sapa Gemoy Mujahir itu.
1: Kita serbu ke rumahnya ya.
0: Serbu ke rumahnya. Iya dia gak pernah komunikasi nih. Karena semenjak dia di Jambi diam-diam baik dia. Diam-diam baik dia.
1: Bapak kita yang di situ sehat.
0: Bapak kita sedang pergi jalan-jalan ke rumah Bunda ini. Sepertinya tadi makan nasi goreng mereka gak ingat-ingat nih.
1: Makan enak ya.
0: Mereka ini yang pergi tadi Bang Wendy, Bapak Imam, terus sama Aat tuh pergi tadi naik mobil.
1: Berarti kasihan deh lu.
0: Iya, kami tinggal bertiga nih para penghuni surga.
1: Yang penting jangan ada orang ketiga, kalau orang ketiga itu bahaya ya.
0: Nggak apa-apa, setan. Makasih ya Mbak Ika ya, sudah menemani ya Mbak Ika ya. Walaupun Mela agak kesepian gimana gitu ya. Yang mana yang mau nelpon nih, gak ada ya.
1: Dengerin dari tadi. Oh cuma satu, dengerin lagi.
0: Apakah malam ini sangat berat karena hujan gak turun-turun begitu ya kan?
1: Oke lah, buat dirimu tetap semangat ya.
0: Terima kasih Mbak Ika. Sehat selalu juga buat Mbak Ika.
1: Terima kasih
0: kembali. Iya, dia kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi di WA. Ya akhirnya nelpon juga biar nemenin Mbak Melanya siaran nih malam hari ini ya. Karena kayaknya mana nih yang lainnya yang mau gabung. Ayo kita masih lama nih, masih sampai informasi pukul 23 ya. Sapa-sapa dulu nih biar ada riak-riaknya begitu. Kita sapa dulu nih yang belum gabung. Mana Datuk Saku mana. Ayo. Buat Pak Pitoyo juga selamat malam. Terus buat Bunda Eni, buatnya Putra Gunung Kunyit, katanya lagi di Jambi ya. Oh kok enggak ngabarin? Emang siapa kamu katanya? Walio mana Walio? Biasanya gabung nih Walio, mana? Ada Sulawesi, warga Sulawesi mana ini? Ada Bang Tajudin, Bang Haye di Jambi. Terus juga ada Bang Cliff. Biasanya nih kalau denger Mbak Mela siaran pasti bakalan gabung, ya enggak? Tapi kayaknya malam hari ini pada bertapa semua nih. Buat putra-putra semuanya, Putra Gunung Kunyit, Putra Air Panas, Putra siapa gitu, pokok putra-putra lah ya. Buat mas-mas juga, mas-mas tukang bakso, mari-mari sini. Aduh, buat semuanya aja nih yang mau gabung boleh di 0811 7870 9670. Kita hadirkan terlebih dahulu ya, walaupun satu-satu yang masuk, tapi harusnya rame-rame nih. biar Mbak Melanya nggak sendirian begitu. Tapi nggak sendirian juga sih, ada teman yang menemani mendengarkan ya di sana. Ada sahabat tercinta, bestie. Aduh, kayaknya berat banget malam hari ini ya. Kamis malam Jumat itu pada bertapa semua enggak? Atau pada pergi ke Gunung Kawi, bener? Oke, baik pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu spesial buatnya Mbak Ika yang sudah bergabung. Ada Boy Sandi dengan Merajut Kasih Yang Hilang, tapi jangan sampai cintamu padaku hilang ya. Cintamu padaku sebesar Gunung Kunyit. Gunung Kunyit gak tuh, sebesar Gunung Kerinci. Wah, 3805 meter dari permukaan laut. Tapi enggak ya, cintaku padamu tidak terukur besarnya. Asik. Asik gak tuh. Oke, baik pendengar, kayak saya temani Anda di malam hari ini. Selamat malam buatnya kru RRI di mana saja berada yang lagi di Gunung Kawi. Gunung ya. Masih bersama Mela temani Anda malam hari ini. Yang lagi bertapa, yuk bergabung. Masih bersama di RRI Sungai Penuh. Kita hadirkan Boy Sandi, Merajut Kasih Yang Hilang.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Bagaimana saja Anda berada, terima kasih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Pedo. Ya, pendengar, kita masih bacakan SMS lagi, WA yang masuk ya. Darinya Andi di Kayuwaro. Iya, Bang, kakak, salam kenal. Saya request lagu Melayu darinya Selfie Yama dengan judul Seraya untuk teman perjalanan sedang pulang malam dari kerja. Salam untuk kawan-kawan yang masih berjuang mencari rezeki. Hati-hati di perjalanan Bang Andi ya. Jangan lupa kalau mengantuk berhenti dan istirahat. Rezeki memang harus dicari, tetapi keselamatan tetap nomor satu. Dan kami masih temani Anda di malam hari ini, tentunya mengantarkan kita di formasi 21:58. Pendengar, saya ingin berbagi sebuah cerita malam ini tentang seseorang anak yang pergi jauh dari kampung halamannya. Awalnya ia berjanji kepada ibunya, "Bu, kalau sudah berhasil nanti saya pulang." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Kesibukan membuat jarang pulang. Telepon pun semakin jarang. Sampai suatu malam, ibunya menelpon bukan untuk meminta uang, bukan juga untuk meminta apa-apa. Sang ibu hanya berkata, "Nah, kalau sempat pulanglah. Ibu cuma ingin melihatmu." Kalimat sederhana itu membuat terdiam. Ternyata yang paling mahal dari sebuah perjalanan bukan tiket pulang, tetapi kesempatan untuk bertemu dengan orang yang kita cintai. Pendengar, kalau malam ini masih ada orang tua yang bisa kita telepon, teleponlah. Kalau masih ada keluarga yang bisa kita tanyakan kabarnya, tanyakanlah. Jangan menunggu kehilangan, baru kemudian menyadari betapa berharganya sebuah kehadiran. Karena rindu kepada seseorang yang masih bisa kita temui adalah rindu yang masih bisa kita obati. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami Selfie Ma. Kita hadirkan dengan Seraya. Dan tetaplah bersama kami di RRD Sungai Penuh dan dilanjutkan Siti Nurhaliza dengan Janji nantinya.

Sepertinya ada yang mau bergabung ya, nanti kita sapa, kita puterin lagu-lagunya kembali ya. Takut nanti enggak nyambung lagi. Iya, terputus ya. Yang mau bersama di 0811 78 70 96 70 silakan ditelepon kembali pendengar.

Bagi pendengar yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 0811 7870 9670. Dan iya, nanti kita puterin lagu, nanti telepon lagi nih. Aduh, ayo yang mau bergabung di 0811 7870 9670. Nanti kita sapa lagi ya, jangan ditelepon saat lagunya puter lagi. Yang mau gabung boleh sekarang di 0811 7870 9670. Pendengar, sembari menunggu kita putarkan dulu lagu ya. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada tentunya masih bersama kami di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Kami masih menemani Anda malam hari ini ya. Untuk Anda yang mau bergabung kembali masih bisa kami Anda hubungi pendengar. Tentunya di line telepon kita di 08 11 78 70 9670. Dan pendengar, kami ulangi untuk Anda yang mau bergabung ya, jangan sampai nanti kita gabungnya pas penyanyi lagi puterin lagu lagi ya, gak bisa di telepon. Nah, selagi masih kami temani Anda malam hari ini, silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kita di 08 11 78 70 9670 malam hari ini pendengar. Kami ulangi untuk Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 9670. Kami masih temani Anda di lagu-lagu dangdut malam, lagu-lagu dangdut lagi, lagu Melayu malam hari ini ya. Yang mau bergabung kembali silakan, Anda masih bisa kami Anda hubungi di line telepon kita di 08 11 78 70 9670. Kita sapa kembali tentunya untuk Anda semua. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI pro dangdut lagi, Denang Melayu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan
1: selamat
0: siapa di mana?
1: Kembali.
0: Iya, selamat malam kembali. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mas Solin yang dulu-dulu itu loh.
0: Mas Solin yang dulu-dulu itu, yang mana tuh yang dulu-dulu? Yang dulu-dulu yang mana ini?
1: Yang di Kayu Aro.
0: Kayu Aro, oke. Gimana kabar Mas Soli, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke.
1: Ini dengan siapa? Siapa nih?
0: Agak lupa nih dengan siapa di mana ini. Agak lupa saya dengan diri sendiri. Gimana dong? Sama siapa ya? Enggak ingat ya dengan siapa?
1: Pak Citra ya.
0: Enggak, salah. Enggak, Mbak Citra udah siaran sore tadi. Siang Mbak Citra jam 10. Ayo, dengan siapa, ayo?
1: Dengan Mbak Citra, Mbak.
0: Ah, siapa?
1: Lupa ini, Mbak.
0: Wah, cuma ingat sama Mbak Citra nih. Nanti dikasih tahu sama Mbak Citra besok ya. Jadi lagunya Mbak Citra yang puterin. Iya, masa enggak

0: Pak Solih?
1: Lupa Mbak, siapa ya suaranya? Aku sudah lama gak telepon.
0: Iya, mungkin lah kalau begitu. Nanti biar diingatkan lagi lah dengan siapa. Ayo, mau puterin lagu apa malam hari ini?
1: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore. Oke, siap. Nanti puterin. Salamnya buat siapa?
1: Ya, buat yang lagi nyariin RRI di malam hari ini. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya, buat yang sudah masuk.
0: Ya.
1: Semuanya salam dari saya. Ya. Itu aja lah, Mbak.
0: Oke, terima kasih ya. Ditunggu aja lagunya, nanti kita puterin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI malam hari ini. Salam tadi yang sudah bergabung juga bersama kami. Bagi Anda yang mau bergabung kembali, boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Barengnya masih sama Mbak Mela malam hari ini ya. Ya, mendengar kita sapa kembali darinya Dewi Depati 7. Salam, selamat malam Mbak Mela. Saya request lagu Melayu tentang kenangan zaman sekolah dulu katanya. Lagu apa tuh? Lagu apa tuh? Kita puterin nanti ya lagunya, lagu Melayunya. Oke. Kita spesialin lagu-lagu zaman sekolah dulu. Lagu apa tuh? Lagi Iyad Bustami aja deh ya, nanti kita spesialin Laksmana Raja di Laut. Udah lama gak kedengeran lagu itu. Dan juga sudah punya katanya salam untuk lagu lama selalu mengingatkan saya kepada teman-teman yang sekarang sudah punya kehidupan masing-masing. Benar sekali Dewi ya, kadang lagu lama bukan sekedar lagu. Iya, seperti pintu, begitu dimainkan kita seolah kembali ke masa lalu. Benar atau benar? Selanjutnya ada Fahmi, Hamparan Rawang, selamat malam. Salam untuk semua pendengar, request lagu Melayu untuk istri tercinta yang sedang menemani anak tidur katanya. Terima kasih sudah menjadi teman hidup saya. Wow, luar biasa. Lagu apa nih spesialnya buatnya Bang Fahmi? Lagunya kita hadirkan nanti dengan judulan. Mana dia? Lagu tentang cinta. Oke, ada lagu bukan cinta biasa lagi. Lagu yang mana nih kita puterin nanti untuknya Bang Fahmi. Iya, nanti kita puterin ya. Zapin Cinta Asmara aja deh dari Siti Nurhaliza nanti ya. Dan tetaplah bersama kami, benar nanti kita sapa Anda kembali ada di Ambang Sore yang spesial sudah di request oleh Bang Solin tadi di Kayu Arong.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri, tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

0: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Pima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Di mana sejarah berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda di lagu-lagu Dendeng Melayu untuk malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk semua pendengar di mana saja berada, dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda. Dan nantinya saat lagi kami akan menghadirkan beragam lagu-lagu tembang pengantar istirahat tentunya untuk Anda semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan semoga apapun yang kami hadirkan tentunya bisa menghibur Anda semua. Dan saya Mela Pika tentunya menemani Anda hingga tepat informasi pukul 23.24 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantinya kita akan hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat tentunya untuk Anda. Tawa bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumatera.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: kalian tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

mana saja Anda berada dengan berakhir lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Berakhir juga perjumpaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua. Dan sesaat lagi kami akan menutup perjumpaan kita dengan menghadirkan renungan malam dan juga tentunya musik Love Ambon dan Bagi Mu Negeri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan. Maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar. Dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan. Kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan, dan itu sumber ketenangan.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Poni di 96,7 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari nanti 2 Oktober 2026. Dari jalan kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara. Tetap di udara, merdeka.

Ya, berbicara selamat pagi untuk kebersamaan di pagi ini. Kita awali dengan pembacaan suci Al-Quran. Selamat pagi untuk Anda semuanya, pendengar ya. Jangan kemana-mana, hingga pukul 10 nanti saya menemani untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Pernah dijumpai, ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena, pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya. Kemudian menceritakannya kepada..."

0: Di antara tugas besar yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia, ialah mendamaikan saudara-saudara kita yang telah berselisih agar mau berdamai dan bersatu kembali. Sebab ada dengan persatuan, Muslim kita dapat membangun kemajuan bangsa dengan baik. Sedangkan perselisihan itu sendiri akan menghancurkan sesuatu yang sudah baik. Dalam riwayat Munziri, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku beritakan kepadamu tentang amalan yang lebih baik dari derajat puasa, sholat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Mendamaikan orang yang bermusuhan. Sesungguhnya, kerusakan-kerusakan orang yang bermusuhan akan menghabiskan kebaikan mereka sendiri."
1: Ya, Bebrenger, akan kita ikuti untuk Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Jambi.
0: Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul, bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu." Ayat itu ditujukan kepada umat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bertanya tentang tema kita di pagi hari ini atau ada pertanyaan lain, boleh di telepon 0811-6707-8850. Dan untuk temanya di pagi hari ini mengenai strategi dakwah dalam membumikan bacaan Al-Quran. Di line telepon sepertinya sudah ada yang mau bergabung. Selamat pagi. Halo. Halo. Halo, siapa di mana?
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di mana?
1: Pak Samsuri di sini.
0: Oh, Pak Samsuri. Pak Samsuri agak jauh dikit dari radionya. Baik.
1: Ini mau saya tanyakan.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik.
1: Ini Ustazah, saya mau bertanya masalah Al-Quran yang sudah lama-lama ini tidak bisa dibaca lagi. Hancur sudah. Itu kayak macam kerupuk, macam mana itu ya. Itu lagi hancur, dikumpul-kumpulkan, dimasuk-masuk kantong. Macam mana cara itu, ya kita kayaknya berdosa ya kalau dibasi-basinya.
0: Betul.
1: Macam mana mau semuanya itu, tidak bisa dibaca lagi. Itu mohon penjelasan dari Pak Ustazah. Itulah yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsuri, seputaran penyangga rendah. Agak terlalu dekat dengan radio, jadi agak nguing-nguing ini. Tapi menangkapkan pertanyaannya Ustazah?
2: Ya insya Allah.
0: Silakan Ustazah.
2: Jadi memang Al-Quran itu ya, yang lama-lama itu ya, kadangkala sampai ya warnanya itu berubah, tidak putih lagi ya, sampai sudah menguning ya. Itu faktor apa ya, mungkin karena berdebu ya, dari udara ya yang setiap harinya ya, itu akan mempengaruhi daripada kondisi Al-Quran tersebut. Namun ya, itulah mukjizat Al-Quran ya, kelebihan Al-Quran yang kita baca ya, itu adalah mukjizat ya. Jadi terkadang memang walaupun bagaimana bentuk dan warna Al-Quran itu selalu sudah usang, terlalu usang gitu ya. Namun tetap masih bisa dibaca dan tidak akan merubah bentuk daripada huruf-huruf tulisannya yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Namun ada juga yang sampai memang hancur gitu, hancur. Mungkin karena itu tadi ya, dia dalam sekian waktu, kurun waktu ya, itu bukan tidak terpelihara ya, terpelihara, cuman karena ya habis dibuat masa gitu ya, jadi pasti akan paling tidak dia pudar gitu ya, hancur. Nah itu tetap kita pelihara, kita simpan ya, kita hormati, kita muliakan ya. Al-Quran itu di posisi yang paling tinggi ya, yang paling suci tempatnya ya, kita pelihara Al-Quran tersebut walaupun kondisinya sudah memprihatinkan. Namun kita bisa membeli Al-Quran yang baru ya, yang baru itu kan banyak itu sekarang ya, Al-Quran banyak juga bentuk dan modelnya. Namun isinya tetap sama, tidak merubah daripada isi Al-Qur'an tersebut ya. Namun yang itu tadi tetap kita simpan ya, kita pelihara, kita hargai, kita muliakan Al-Qur'an itu. Tidak boleh sembarangan kadangkala untuk di kondisi sekarang ini ya, anak-anak kita yang kurang memahami ya di dalam menghargai sebuah mushaf ya, Al-Quran itu kadangkala ya tidak punya adab ya, kadangkala anak kecil saja yang sedang mengaji ya, itu kadang justru malah dianggapnya sama dengan buku ya. Itu isinya isi Al-Quran, namun kadangkala dikoyak ya, dikoyak, kadangkala megangnya saja ya bagaimana tidak tepat, seperti buku aja dibuatnya gitu ya. Nah, itulah kondisi yang ada sekarang ya. Jadi itu kita perlu menanamkan adab terhadap pemeliharaan Al-Qur'an atau Iqra saja ya. Iqra saja yang paling rendah ya. Itu kita beri pemahaman kepada anak-anak kita bahwa isi yang ada di dalamnya itu adalah isi daripada ya ayat-ayat Al-Qur'an semua ya, dari huruf hijaiyah semuanya di situ ya. Jadi kadangkala dari cara adab-adab saja ya, membawa Iqra atau Al-Qur'an itu saja udah sembarangan anak-anak kita sekarang. Itu perlu kita menanamkan pada anak-anak kita. Begitu Pak Dirman.
0: Baik-baik. Terima kasih Ustazah. Tapi apa namanya, kalau berbicara tentang anak-anak sendiri yang memperlakukan Al-Qur'an begitu musabnya, ini kadang posisi apa namanya meletakkannya saja, ini terkadang saya beberapa kali melihat juga, oh seperti itu ya, kok bisa di lantai begitu, atau mungkin dipegang yang ya bagaimana ya, tidak ada tempatnya begitu. Saya ingat waktu itu ketika belajar Al-Qur'an itu ada tempatnya begitu. Nah, ini bagaimana pandangannya Ustazah, mereka yang mungkin perlunya diingatkan kembali supaya memperlakukan itu, bahkan menaruhnya saja, ini harus di tempat yang boleh dikatakan bersih, yang tepat lah begitu. Ini harus bagaimana?
2: Benar, benar itu tadi. Kita selalu beri pemahaman kepada dari yang kecil ya, dari anak-anak kita untuk adab cara memelihara Iqra dan Al-Qur'an tersebut ya. Dan kita memuliakan daripada Iqra atau Al-Qur'an tersebut ya. Karena itu adalah ya yang harus kita muliakan, yang harus kita tinggikan ya. Jadi jangan diperlakukan sama seperti buku biasa. Saya sendiri maaf ngomong ya Pak Dirman, saya punya TPQ. Itu kadangkala anak-anak kita yang kurang ya membedakan mana itu. Ya dianggapnya itu tadi, dianggapnya sama seperti buku aja. Kadang untuk meletakkannya saja setelah selesai baca itu main lempar aja, main lempar aja ke tempat rak. Padahal sudah dipersiapkan, sudah disediakan khusus bahwa meletakkan Iqra dan Al-Qur'annya tuh di sini, di rak yang, dan tempat posisinya juga harus yang tinggi daripada tempat yang lain gitu kan. Kita posisikan yang tinggi tempatnya, enggak boleh meletakkannya saja tidak boleh sembarangan. Kadangkala diletakkannya di lantai, Masya Allah, kadangkala kita merinding ya, apalagi Al-Qur'an sudah selesai baca, kadang diletakkannya aja di lantai, maunya kan di atas meja gitu kan. Jadi kadangkala ya ketika temannya yang lain berjalan lalu lalang, itu kadang ngomong kadang telangkah ya, kadang Masya Allah, kadang Iqra itulah seperti buku, kadang terpijak lah ya, Masya Allah. Jadi inilah kadangkala anak kita susah ya. Untuk pemahaman itu kadang harus memang dipraktekkan langsung. Bahasanya ini meletakkan Al-Qur'an atau Iqra begini. Jadi nyata kita buktikan langsung cara mempraktekannya untuk meletakkan Al-Qur'an dan Iqra tersebut di depan anak-anak langsung.
0: Baik. Terima kasih Ustazah. Ini berarti memang harus diajarkan sejak dini. Di line telepon seperti masih ada yang ingin bertanya. Ustazah, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bang Putra, bagaimana kabar?
3: Andi.
0: Iya, Bang Andi Putra, gimana? Gimana kabar?
3: Alhamdulillah, baik, sehat-sehatnya.
0: Iya, Pulau Kijang bagaimana juga kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat-sehatnya.
0: Iya, silakan pertanyaannya.
3: Iya, maksudnya kabut kurang sudah.
0: Alhamdulillah. Sering hujan sudah. Silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya tanyakan nah, pertama gini, kita ini harus menghormati, menghargai itu kalamullah, Al-Quran maksudnya. Mirip pertanyaan dari Pak Samsuri soalnya ya. Al-Quran tersebut kalau sudah namanya sudah tua, sudah kulitnya sudah enggak ada, ada koyak-koyak. Yang saya tanyakan, koyakannya Al-Quran ini kita harus walaupun bagaimana Al-Quran tersebut bentuknya sudah macam warna apa, itu kan kita harus hormati, kita letakkan yang paling tinggi. Nah, terus ini yang potongan-potongan kecil, kadang-kadang koyak kecil itu seandainya dibakar, terus bukan niatnya untuk apa menghina Al-Quran, tapi kan supaya tidak terlangkahi oleh anak-anak, itu boleh apa tidak? Itu jangan tanya-tanyakan. Terima kasih.
0: Ya, baik.
3: Selamat berkabung.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Adi Putra di Pulau Kijang. Silakan Ustazah.
2: Masya Allah, jangan dibakar Pak dan jangan dibuang. Itu selipan koyakan, walaupun sedikit pun di ujung ya tulisan, kadang kalau memang ada koyak kadang di tengah-tengahnya, itu tetap kita selipkan ke dalamnya Pak. Jangan kita buang, apalagi membakarnya. Masya Allah, merinding saya. Ya jadi jangan apa maksudnya ya, menyanyiakan, menghinakan Al-Quran tersebut. Karena itu kalau Allah, kitab Allah, bahwasanya pada dahulu kala mereka itu ya, para nabi kita ya, itu di dalam menyusun ya, mengumpulkan itu dari apa ya, itu bahkan dari ya pelepah-pelepah daun itu yang ditulis ya, kemudian dikumpulkannya awal asal mulanya ya, kemudian dari itu ya, kemudian sampailah menjadi suhub-suhub ya, lembaran-lembaran itu bertahap dan bahkan bertahun-tahun ya, puluhan tahun mereka mengumpulkan tersebut, menjadi sampailah berbentuk mushaf Al-Quran yang kita baca sekarang. Jadi Masya Allah ya, jadi kita memang harus benar-benar menghargai dan memuliakan Al-Quran tersebut, walaupun koyak sedikit pun yang kita ketahui, harus justru cepat kita menyelipkannya di dalam Al-Quran tersebut dan kita tetap menyimpannya, memeliharanya begitu. Masalah kita tidak bisa membacanya lagi, itulah tadi, tetap Al-Quran ini kita pelihara, kita simpan, kita di tempat yang bersih, yang mulia, walaupun kita sudah menggantikannya dengan Al-Quran yang baru. Jadi tetap kita menyimpannya, yang potongan-potongan yang atau yang ya, jangan membakar atau membuangnya itu ya.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut ke line telepon lagi, ada yang ingin bertanya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Gunawan.
4: Waalaikumsalam Mas Jerman.
0: Iya, gimana kabar?
4: Alhamdulillah sehat, malam ada hujan dikit.
0: Alhamdulillah, silakan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Bu Ustazah, saya kan sering masuk musola masjid gitu kan. Jadi sering saya melihat itu ada tai cicak di atas Al-Quran gitu kan.
0: Baik, ini sering terjadi.
4: Ya, di rumah juga kadang ada juga gitu kan. Al-Quran itu kan nggak ditutup sama plastik, nggak dimasukin plastik gitu kan. Kalau sekarang kan, kalau saya udah saya masukin dalam plastik Al-Quran yang di rumah gitu kan, jadi nggak kesentuh dia gitu kan. Sama tai cicaknya. Nah, tolong jelaskan ya Ustaz ya, karena ini ada kelalaian dari yang punya gitu kan, yang ngurus gitu kan. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah.
2: Waalaikumsalam. Baik. Iya, kita tetap membersihkannya ya, karena itu sudah kena kotoran-kotoran ya. Kita kan setiap rumah itu pastilah ada kotoran ya, najis, apalagi yang namanya cicak ya. Terkadang itulah gunanya, sebaiknya ya, sebaiknya memang dimasukkan di dalam lemari atau rak, tapi posisi raknya yang paling tinggi. Nah, jadi dia terlindung dengan ya ada kaca gitu kan. Nah, jadi otomatis kalaupun ada tertimpa apa, apalagi terhindar dari debu gitu kan. Nah, kalau lemari rak kaca. Kadangkala ya lemari-lemari biasa juga yang kayu ya itu tertutup, punya pintu kan, punya pintu lemari. Jadi untuk menutup membukanya kan itu sudah terpelihara Al-Quran yang kita simpan di dalamnya, terhindar dari debu dan kotoran-kotoran. Jadi kita dengan cara memuliakan ya dan menghormati, memuliakan ya begitu caranya. Dari cara menyimpan saja kita sudah memuliakannya. Maksudnya kita menjaga dari kotoran-kotoran yang tidak kita sangka-sangka untuk menyentuh daripada menempel daripada Al-Quran yang kita simpan. Jadi itulah ya an-nazufatu minal iman ya. Jadi kebersihan itu kan sebagian dari iman. Jadi kita menjaga kebersihan itu sudah berbentuk ya sebagian dari iman gitu kan. Itu Islam itu kan memang bersih gitu kan. Iya, jadi tidak sembarangan kita meletakkan sesuatu mushaf ya, apalagi yang Al-Qur'an ya, itu di tempat yang tidak layak gitu ya. Jadi memang kita layakkan gitu tempatnya.
0: Baik. Ya. Baik, ini harus diperhatikan juga ya untuk apa namanya menempatkan Al-Qur'an sendiri. Sebenarnya kalau untuk di dikatakan di musola, di masjid itu ada yang memang cuma di rak-rak saja ya ustazah, dan memang ada yang apa namanya ada yang memang dimasukkan ke dalam lemari khusus begitu. Sepertinya masih ada yang ingin bertanya di line telepon. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Selamat pagi juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Sati silakan pertanyaannya.
5: Iya, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam, Bu.
5: Iya, yang saya tanyakan gini Bu Ustazah. Kalau ada lemari, saya kan di rumah ada tempat sholat. Kemarin untuk tempat Quran itu harusnya di mana posisinya gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Bunda Sati, silakan Ustazah.
2: Ya, posisinya itu tadi. Walaupun dia berbentuk ya tertutup lemarinya, ada pintunya gitu ya. Tidak kelihatan dari luar ya, tetap kita menempatkannya di rak yang paling tinggi. Terkadang ya kita meletakkan saja kadangkala sama dengan meletakkan koran ya, kadang di mana di situ koran disitulah Al-Qur'an gitu kan. Nah, jadi kita harus memposisikan tempat yang paling tinggi ya. Artinya tidak boleh kita samakan Al-Qur'an itu ya tempatnya sembarangan, seperti kita meletakkan buku di mana buku disitulah Al-Qur'an juga gitu. Nah, jadi kita posisikan yang di tempat yang paling tinggi, walaupun ada lemari, lemari juga di yang paling tinggi. Kadangkala ya tidak ada raknya lemarinya tuh, atau mungkin hanya beberapa rak ya, kita tempatkan di luar yang di atasnya gitu paling tinggi. Namun terkadang untuk menghindari dari debu itu saja, itulah tadi kita lindungi lagi, masukkan di dalam plastik atau di dalam tempat seperti tas-tas gitu ya, kantong-kantong ya, yang paling tinggi tapi tempatnya yang paling atas gitu. Di atasnya gitu, di atas lemari ya. Iya, gitu.
0: Baik, ada satu lagi pertanyaan dari line WA. Waalaikumsalam, dari Ibu Khadijah Nur di Bangkok. Beliau bertanya tentang Al-Quran itu disebut juga sebagai obat atau asyifa bagi kita. Apakah ada ayat Al-Quran tertentu yang bisa dibaca sebagai obat penyakit tertentu pula ini Ustazah?
2: Iya, betul. Benar, Al-Quran itu adalah sebagai obat penawar ya. Kita ketika dalam membaca Al-Quran itu, semua sebenarnya kandungan Al-Quran yang kita baca ya, itu semuanya merupakan obat penawar ya. Apalagi juga solawatnya juga ada ya, sebagai penawar ya. Di Tibil Qulub itu ya. Nah ya, terkenal dengan solawat Tibil Qulub ya. Jadi memang menjadi obat ketika kita membacanya ya, setiap harinya saja ya. Jadi selain menjadi obat, juga buruk itu ya, buruk-buruk Al-Quran itu ya, satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Nah. Jadi contoh kecil ya, alif lam mim ya. Nah, bukan alif lam mimnya itu langsung bernilai 10 kebaikan, tidak, bukan ya. Namun satu hurufnya alif lam mim artinya jadi 30 gitu. Jadi satu hurufnya itu ya 10 kebaikan dan 3 huruf artinya jadi 30 kebaikan. Nah, jadi itulah yang kita baca jadi obat ya, syifa buat kita semua ya. Al-Qur'an itu seluruh hurufnya kita baca dan kita amalkan dalam kesehariannya ya, itulah merupakan obat buat kita ya. Jadi kalau kita punya Al-Quran itu jangan tidak dibaca ya, paling tidak kita membiasakan setiap harinya memang harus membaca Al-Quran tersebut. Paling tidak ya, setiap waktu ya kita bukalah Al-Quran tersebut ya, walaupun tidak dapat satu halaman, setengah halaman, tidak dapat setengah halaman ya, 5 ayat begitu.
0: Baik. Ustazah, karena sudah di ujung kebersamaan kita, secara singkat untuk tema kita di pagi hari ini, boleh Ustazah rangkumannya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
0: Amin,
2: dan perlu kita amalkan dalam keseharian kita adalah selalulah kita membaca Al-Quran dan biasakan diri untuk bacakan Al-Quran, karena man ta'alam Al-Quran ta'alamahu ya. Sebaik-baik kita adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, jika ada selama dalam penyampaian saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampunan. Terima kasih Pak Dirman.
0: Sama-sama.
2: Baik. Ya, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya di Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar dimanapun berada, kami harap juga tetap di 88,5 MHz.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini, diantaranya pokok berita utama.

Kenaikan harga cabai merah mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di Kota Sungai Penuh. Di Pasar Tanjung Bajuri, harga cabai merah kini menembus Rp68.000 per kilogram, naik Rp13.000 dibandingkan harga sebelumnya. Kenaikan ini diperparah dengan terbatasnya pasokan dan menurunnya daya beli masyarakat. Kabut asap yang melanda wilayah Jambi memaksa sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Namun pelaksanaannya terkendala perangkat dan jaringan internet. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Citra Ulan dari.

0: Kenaikan harga cabai merah mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di Kota Sungai Penuh. Di Pasar Tanjung Bajore, harga cabai merah kini menembus Rp68.000 per kilogram, naik Rp13.000 dibandingkan harga sebelumnya. Kenaikan ini diperparah dengan terbatasnya pasokan dan menurunnya daya beli masyarakat. Berikut laporan Asep Sanjaya.
1: Harga cabai merah di Pasar Tanjung Bajore, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Saat ini harga cabai merah mencapai Rp68.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Sedangkan harga kebutuhan pokok yang lainnya masih stabil. Salah seorang pedagang, Fitri, mengatakan kenaikan harga cabai merah membuat pedagang harus menyiapkan modal lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dagangan. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan sehingga penjualan menjadi lesu. Fitri menjelaskan selain harga yang terus meningkat, pedagang juga menghadapi kesulitan mendapatkan pasokan cabai merah. Hal ini terjadi karena sebagian besar cabai merah dibawa ke luar daerah sehingga jumlah pasokan di dalam daerah mengalami penurunan.
2: Kalau saat ini yang mengalami kenaikan yaitu cabai ya Kang ya. Cabai sekarang sekilonya Rp68.000. Sebelumnya berapa ya? 55 mungkin gitu. Masalahnya beda-beda tiap harinya.
3: Kalau bawang merah berapa
2: dijual? Kalau bawang merah tergantung. Nah, Bang, kalau seandainya kering agak mahal, Rp24.000. Kalau agak basah ada yang jual Rp20.000-18.000 gitu.
1: Sementara itu, pedagang berharap pasokan cabai merah kembali lancar agar harga dapat lebih stabil dan aktivitas jual beli di pasar kembali meningkat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap yang melanda wilayah Jambi memaksa sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh, namun pelaksanaannya terkendala perangkat dan jaringan internet. Berikut laporan Sri Wahyuni.
4: Kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Jambi sejak satu bulan terakhir berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di Kota Jambi. Sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PPJ untuk mengurangi aktivitas pembelajaran tatap muka. Di SD Negeri 94 Kota Jambi, PPJ telah berlangsung hampir satu bulan. Namun pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan telepon seluler hingga gangguan jaringan internet. Guru SD Negeri 94 Kota Jambi, Lis Marni, mengatakan tidak semua siswa memiliki telepon seluler sendiri. Sebagian harus menggunakan perangkat milik orang tua yang bekerja, sehingga keikutsertaan siswa dalam pembelajaran daring belum maksimal. Selain itu, pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif dibandingkan tatap muka. Tingkat pemahaman siswa yang biasanya mencapai sekitar 75-85% selama PJJ diperkirakan hanya sekitar 50% atau bahkan kurang.
5: Kendalanya pasti itu yang pertama alat komunikasi tadi tuh. Anak tidak punya HP sendiri, nempas sama orang tua kan, orang tua bekerja. Yang kedua, kadangkala sinyalnya, suaranya mantul lah, nggak jelas gitu kan, nggak komunikasinya kurang lancar. Kemudian kurang efektif lah begitu belajarannya. Susah kalau dengan dibanding tatap muka, kita langsung berhadapan dengan anak, langsung menjelaskan. Nah ini kita jauh, banyaklah kekurangannya.
4: Meski demikian, Lis Marni berharap siswa tetap mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh selama pembelajaran jarak jauh diterapkan. Pihak sekolah menghimbau orang tua untuk lebih aktif mendampingi dan memantau kegiatan belajar anak di rumah, termasuk memastikan tugas-tugas dikerjakan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: ISPU Kota Jambi masuk kategori berbahaya. Warga diminta waspada. Laporan disampaikan oleh Yoga Wijanarko.
6: Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Kota Jambi berada dalam kondisi berbahaya pada Kamis kemarin. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, nilai ISPU tercatat mencapai 306 setelah sebelumnya mencapai puncak 331 pada sekitar pukul 1 dini hari kemarin. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi Mulyono mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara di Kota Jambi sangat tidak sehat atau beresiko bagi masyarakat.
7: Di hari ini kita sudah di posisi 306, di jam 10 ini kita kemarin sudah di posisi kondisi ISPU di kategori berbahaya itu mulai dari jam 4 sore kemarin dengan kondisi ISPU 303. Terus puncak ISPU kita ini tertinggi itu terjadi pada jam 1 dini hari malam tadi itu 331.
6: Mulyono mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya pada saat kualitas udara berada kondisi buruk. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga diminta menggunakan masker yang sesuai dan menghindari aktivitas fisik berat di ruang terbuka. Mulyono juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan kualitas udara melalui informasi resmi pemerintah. Kondisi kualitas udara dapat berubah, sehingga kewaspadaan dan pembatasan aktivitas luar ruangan perlu disesuaikan dengan perkembangan ISPU. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Perlu dan RRI Digital. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk mengalihkan proses belajar mengajar dan pembelajaran tatap muka ataupun PTM menjadi pembelajaran jarak jauh PJJ ataupun daring akibat dampak buruk kualitas udara di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Umar, menjelaskan bahwa langkah ini berpedoman pada aturan resmi dari pemerintah pusat dalam menyikapi kondisi udara yang buruk. Berdasarkan hasil koordinasi dengan musyawarah kerja Kepala Sekolah MKKS, sebagian besar sekolah tingkat SMA dan SMK di Provinsi Jambi telah menerapkan pembelajaran secara daring. Meski demikian, penerapan PJJ ini disesuaikan dengan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah. Ia menjelaskan bahwa penerapan PJJ dilakukan secara fleksibel tergantung wilayah. Beberapa daerah seperti Kerinci, Sungai Penuh dan Merangi dilaporkan masih melaksanakan pembelajaran tatap muka ataupun PTM karena indikator ISPU di daerah tersebut relatif masih aman.
9: Pemannya itu kan surat edaran Mendikdasmen 20/2026. Kalau kondisi ISPU kita itu di atas 200, maka seharusnya dilaksanakan PJJ. Nah, kami koordinasi dengan MKKS kemarin, informasinya seluruh sekolah itu sudah daring, kecuali kemarin. Kemarin kan karena hari Kamisnya sempat turun, hari Seninnya kan sempat turun ISPU kan. Tapi hari ini sudah daring lagi, dan Kamis Jumat sudah positif daring.
0: Terkait dengan kondisi kesehatan siswa serta potensi

0: transfer sekolah normal dapat kembali dilaksanakan secepatnya. ISPU Kota Jambi capai 311 warga diimbau kurangi aktivitas di luar. Selengkapnya disampaikan Weni Wijaya.
1: Kualitas udara di Kota Jambi semakin memburuk akibat kabut asap. Berdasarkan pemantauan terbaru Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, terpantau mencapai 311 dan berada pada level berbahaya. Sebanyak 25.000 masker telah dibagikan secara gratis kepada masyarakat di sejumlah titik di Kota Jambi. Salah satunya di kawasan Simpang Bank Indonesia. Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa mengatakan, pembagian masker telah dilakukan sebagai langkah pemerintah dalam merespon kondisi kualitas udara yang memburuk. Masyarakat dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta membatasi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara masih berada pada kondisi berbahaya.
2: Langkah awal ini adalah menyebarkan masker. Khusus untuk hari ini kita menyebarkan sekitar 25.000 masker di seluruh kisaran Kota Jambi. Hari ini kita ada di Simpang Rimau yang terdekat dan membantu untuk meringankan pernafasan yang diakibatkan oleh asap.
1: Pemerintah Kota Jambi juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Warga khususnya kelompok rentan diharapkan mengurangi paparan udara tercemar hingga kondisi kualitas udara di Kota Jambi kembali membaik. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indikator Sungai Panugelar ke Jurkot Karate 2026 untuk jaring bibit atlet muda. Berikut laporan Muhammad Desman.
3: Indonesia Karate Do ataupun Kado Kota Sungai Penuh akan menggelar kejuaraan kota ataupun kejurkot Karate 2026. Ajang perdana ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk menjaring serta membina bibit-bibit atlet karate baru dari berbagai dojo lokal. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini, yakni dari tanggal 3 Oktober hingga 4 Oktober 2026, diikuti oleh ratusan karateka dari kategori usia, pra usia dini, pemula hingga kadet. Para atlet saling beradu ketegasan dan juga sportivitas pada dua nomor utama yang dipertandingkan, yaitu kata seni, komite pertarungan. Ketua Panitia Pelaksana Kejurkot Karate 2026, Panji Pahlawan mengatakan, penyelenggaraan event ini dilatar belakangi oleh minimnya penyelenggaraan event di Kota Sungai Penuh dan menghindari kebosanan anak-anak karena latihan terus dan tidak ada evaluasi selain ujian, yang jelaskan Panji. Bahwa ajang perdana ini sengaja difokuskan untuk memprioritaskan wajah-wajah baru di dunia karate.
4: Mungkin penyelenggaraan event, biasanya kan kalau kita event itu pasti kita keluar, kalau nggak ke Jambi ke Padang. Terus jadi nanti takutnya anak-anak bosan gitu kan, hanya latihan, tapi evaluasinya selain ujian nggak ada. Jadi maksud kita di sini, daripada kita keluar, apa salahnya kita coba buat di Kota Sungai.
3: Panji berharap dengan terlaksananya event ini nantinya akan muncul atlet-atlet baru yang akan mengharumkan nama Kota Sungai Penuh. Hasil dari Kejurkot Karate 2026 ini nantinya tidak hanya berakhir di podium saja. Langkah ini disiapkan untuk membentuk kontingen tangguh yang akan mewakili Kota Sungai Penuh dalam berbagai ajang mendatang. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kenaikan harga cabai merah mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di Kota Sungai Penuh di Pasar Tanjung Bajuri. Harga cabai merah kini menembus Rp68.000 per kilogram, naik Rp13.000 dibandingkan harga sebelumnya. Kenaikan ini diperparah dengan terbatasnya pasokan dan menurunnya daya beli masyarakat. Kabut asap yang melanda wilayah Jambi memaksa sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh, namun pelaksanaan terkendala perangkat dan jaringan internet. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Ulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
5: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, selamat pagi di kebersamaan pagi ini, hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Pendengar, kualitas udara di kota Jambi kembali memburuk akibat kabut asap yang menyemuti wilayah tersebut. Rabu 30 September 2026, indeks standar pencemaran udara ataupun ISPU di kota Jambi tercatat mencapai 266 ataupun masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini membuat pemerintah kota Jambi mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi dampak paparan asap terhadap masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan 25.000 masker yang akan dibagikan secara gratis kepada warga di sejumlah titik di kota Jambi. Pendengar, pembagian masker tersebut salah satunya dilakukan di kawasan Simpang Bank Indonesia, Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Al-Josha, mengatakan bahwa pembagian masker menjadi salah satu langkah awal pemerintah dalam merespon kondisi kualitas udara yang memburuk. Lebih lanjut, ia menghimbau masyarakat untuk mengenakan masker khususnya ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, Pemkot Jambi juga meminta warga membatasi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara masih berada pada kategori yang tidak sehat. Ya. Dan ia menghimbau imbauan tersebut terutama ditunjukkan bagi warga yang harus berada di luar ruangan dalam waktu yang cukup lama. Masyarakat juga diminta terus memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Kepala BPBD Kota Jambi, Dodi Sumatriadi, menyatakan bahwa memburuknya kualitas udara menjadi perhatian pemerintah daerah karena dapat terdampak terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Doni, kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Kodoni juga meminta masyarakat mengikuti perkembangan informasi mengenai kualitas udara dan memperhatikan kondisi tersebut, khususnya kelompok yang rentan terhadap polusi udara. Dengan ISPU yang mencapai 266, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mengambil langkah pencegahan guna mengurangi paparan udara tercemar hingga kondisi kualitas di udara di Kota Jambi kembali membaik. Baik pendengar, untuk di kebersamaan di edisi tetap bersama Rizky Penuh yang menyapa Anda, kita nantikan sesaat lagi Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.